0: dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban, taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai kutu suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
1: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
0: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting, juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi Kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual Kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu. Tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur libat. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat, kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah dia harus utuh, dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali, karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu cara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku. Inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanua. Perompat Suara Budaya Kawanua.
1: Torang balik lagi sahabat budaya ya, pastinya masih berdengar suara dari Nyong Risla di Nyur Melambai Pagi ya. Pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah ya. Selamat bekerja untuk semua yang semulai dari pagi ini ya. Semoga lancar, aman ya. Jangan lupa berdoa dulu baru Anda bekerja ya. Oke, apa kata mereka ya? Torang mau baca cerita seputaran alasan orang malas mencari kerja. Apakah terlalu nyaman? Nah, torang mau bahas satu jam ke depan ini. Tapi torang mau dengar dulu ya. Lagu dari Kembar Group ya, Pop Manado, Pisok.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku eh. Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, balik lagi sahabat budaya pastinya di apa kata mereka ya, seperti sebelumnya Risaso bilang ke anda semua sahabat budaya ya, topik apa kata mereka bercerita seputar alasan orang malas mencari kerja ya, apakah terlalu nyaman ya. Nah, orang bukan mau bilang semua orang yang belum kerja itu pemalas ya. Bukan begitu sahabat budaya ya. Yes. Ada yang sekirim lamaran puluhan kali, bahkan ratusan kali tapi belum dapat panggilan. Ada yang kena PHK, ada yang masih urus orang tua di rumah. Ya, ada juga yang memang lagi cari kesempatan yang cocok ya. Jadi kalau anda lagi ada di posisi itu, jangan langsung rasa disindir ya. Yang terlalu bahas hari ini adalah orang yang sebenarnya masih mampu kerja, badan sehat, kesempatan ada, tapi dorang so terlalu nyaman dengan keadaan ya. Bangun siang, pegang handphone sampai tengah hari ya, malam begadang nonton video ya. Besok ulang lagi seperti itu sahabat budaya ya. Nah, pernah lihat orang model begini sahabat budaya? Nah, atau jangan-jangan anda sendiri pernah ada di posisi itu. Nah, sahabat budaya, sebenarnya manusia ini paling gampang sekali terbiasa dengan kenyamanan. Kalau tiap hari makan sudah tersedia, listrik dibayar orang tua, internet lancar, uang jajan masih ada, ya, motor tinggal pakai, lama-lama muncul pikiran santai aja dulu, nanti baru cari kerja. Wow. Padahal itu kata nanti yang paling bahaya. Hari ini bilang nanti, besok bilang nanti, mungkin depan bilang nanti juga. Tahu-tahu so masuk akhir tahun tapi CV belum pernah dikirim ya. Waktu jalan terus pastinya, sedangkan orang tetap di tempat ya. Nah, kadang bukan karena pekerjaannya enggak ada, kadang karena orang terlalu nyaman sampai rasa mendesak untuk berubah itu hilang ya. Itu yang sering disebut-sebutkan zona nyaman ya. Zona nyaman bukan berarti hidup kaya. Zona nyaman itu ketika orang berhenti berkembang karena semua terasa cukup, padahal sebenarnya masa depan belum tentu aman ya. Makanya ada orang yang baru semangat cari kerja waktu uang sudah habis ya. Nah, baru panik waktu orang tua bilang mulai bulan depan kita

nggak bisa bantu lagi. Ah, panik nggak ya. Baru bergerak waktu tagihan mulai datang, padahal kalau dari awal semula usaha mungkin hasil sudah beda ya. Jadi pertanyaannya sekarang, torang mau tunggu keadaan paksa torang berubah, atau torang yang putuskan berubah mulai hari ini?

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
3: Rompat, Suara Budaya Nusantara.
4: Balik lagi sahabat budaya ya, masih baca cerita di apa kata mereka seputaran alasan orang malas mencari kerja, apakah terlalu nyaman. Nah, kadang masalah terbesar manusia bukan karena nyenak mampu, tapi karena terlalu lama menunda ya. Nah, coba orang pikir sama-sama, ada orang yang tiap hari bilang saya mau cari kerja. Tapi cuma sampai di kalimat itu. Nah, mau buka lowongan kerja malas, mau buka CV malas juga. Mau pergi tanya informasi malas, mau belajar keterampilan baru malas. Akhirnya hari-hari cuma lewat begitu saja ya. Padahal waktu yang hilang itu nyanda bisa diputar ulang ya. Ya memang mencari kerja bukan hal yang gampang ya. Ada yang secoba berkali-kali tapi belum berhasil. Ada yang datang wawancara tapi belum diterima juga. Ada yang merasa kecewa karena teman-temannya langsung maju duluan. Tapi sahabat budaya, gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Yang bahaya itu bukan gagal, yang bahaya itu waktu orang berhenti mencoba ya. Kadang orang terlalu banyak bandingkan diri dengan orang lain ya, apalagi sekarang zaman media sosial. Buka FB, Instagram, TikTok, yang muncul kebanyakan orang sedang tunjuk keberhasilan ya. Ada yang posting mobil baru ya, ada yang posting usahanya maju, ada yang bajalang-bajalang, ada yang foto-foto di kantor bagus, lalu orang mulai berpikir ya. Wah, dorang sejauh di depan, kita kapan? Akhirnya rasa minder datang, mulai rasa dirinya gak mampu ya. Nah, sahabat budaya, jangan lupa juga apa yang torang lihat di media sosial itu cuma bagian kecil dari hidup orang ya. Torang lihat hasilnya, tapi nyandak lihat dari proses. Torang lihat senangnya, tapi nyandak lihat air mata dan perjuangannya. Orang yang sekarang berhasil mungkin dulu pernah ditolak, pernah gagal, pernah jatuh. Bedanya, dorang tetap bangun. Ada satu hal yang sering jadi alasan orang malas mencari kerja, yaitu takut ditolak. Ini manusiawi, sahabat budaya ya. Siapa yang suka dengar kata maaf? Ya, kami belum bisa menerima Anda. Tidak ada, pasti sakit hati, kecewa juga. Tapi coba pikir, sahabat budaya ya. Kalau karena takut ditolak, lalu orang tidak pernah mencoba, bagaimana orang mau tahu kesempatan itu ada ya? Ibarat memenang lomba, tapi tidak pernah daftar ya. Mana mungkin menang, sahabat budaya? Bapikir Jo. Nah, ibarat mendapat ikan, tapi tidak pernah lempar kail ya. Bagaimana ikan mau datang? Pikir Jo sendiri ya. Kadang orang perlu berani rasa tidak nyaman supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, sahabat budaya, ada juga orang yang terlalu memilih pekerjaan. Sekali lagi ya, punya standar itu bagus, orang hanya punya tujuan, orang harus tahu nilai diri ya. Tapi jangan sampai standar tinggi membuat kakinya tidak pernah melangkah ya. Nah, padahal semua orang yang berhasil juga pernah mulai dari awal bawah ya. Tidak semua direktur langsung jadi direktur, ingat ya. Tidak semua pengusaha langsung punya usaha besar. Semua ada proses, ada tangga yang harus dinaiki satu persatu ya. Kadang pekerjaan

Pekerjaan pertama bukan untuk langsung kaya. Pekerjaan pertama adalah tempat belajar. Belajar disiplin, belajar bertanggung jawab, belajar menghadapi orang lain, belajar menyelesaikan masalah, belajar bagaimana dunia kerja sebenarnya. Karena sekolah memberikan ilmu, tapi pengalaman memberikan kebijaksanaan ya.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira do Nggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana dari riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

0: Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini apa kata mereka. Tolong sobat cerita hampir 1 jam ke depan ini tentang seputaran alasan orang malas mencari kerja, apakah terlalu nyaman ya. Yang pastinya sahabat budaya, kalaupun itu Anda lagi malas masuk mencari kerja, mending cari kerja sekeras-keras mungkin ya. Oke, sahabat budaya, nanti sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 teman nanti bakal ada Nusantara Pagi, lagu-lagu Nusantara maupun juga informasi yang bakal diselahdirkan untuk semua di pagi hari ini. Tetap pantengin terus bersama kami di 88,6 Perempat FM, Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Tidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk, lain ikan, lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai itu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, ke orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan, selama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia. Labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan, bilang anu orang tua bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Enggak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
2: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ini labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadah, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
2: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? biar orang itu tahu. Kadang-kadang nggak mau, yang orang takut punggok, belum cukup umur meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
2: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
2: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi itu.
2: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak ya? Orang tidak
5: tahu. Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
1: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Nggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua nggak ada, yang meneruskan itu nggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
2: Balik lagi masih mendengar suara dari Nyong Risla, pastinya di Nyur Melambai Pagi ya. Bagaimana pekerjaan yang Anda sobeking sahabat budaya di pagi hari ini? Apakah menumpuk ya? Ataupun ya nyandak terlalu banyak tuh pekerjaan di hari ini ya. Semogalah ya. Oke, jangan lupa sarapan pagi ya, jangan terlalu makan banyak ya, nanti di siang hari baru Anda itu makan yang banyak-banyak ya. Kalau di pagi hari ini makan yang ringan-ringan dulu ya, cocoknya ya nasi kuning boleh ya, bubur Manado boleh juga sahabat budaya ya, mie cakalang apalagi ya, ataupun Anda itu lagi malas. Sarapan pagi ya, nyantai dengan teh maupun kopi yang hangat maupun panas cocok ya di pagi hari ini ya. Oke, sahabat budaya, hati-hati jalan Anda yang lagi bawa oto, bawa motor ya di pagi hari ini. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat juga ya. Oke, Nusantara Pagi, lagu Nusantara maupun juga informasinya yang bakal selalu update untuk semua sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Happy Asmara ya. Bilang I love you.

Serian perang yang sering dilakukan oleh para prajurit Minahasa sebelum atau sepulang dari medan perang. Menurut adat masyarakat Minahasa dahulunya, untuk menarikan tarian ini, para penari harus berasal dari keturunannya, penari Kabasaran juga. Dikarenakan setiap keluarga penari biasanya memiliki senjata khusus yang diwariskan secara turun-temurun dan juga digunakan untuk menari tari Kabasaran. Selain itu, dikarenakan sifatnya yang sakral, tarian ini tidak sembarang orang. Seiring dengan telah tidak adanya perang seperti pada zaman dahulu, membuat tarian ini tidak lagi dijadikan tarian perang. Tetapi tarian ini dikembangkan menjadi tari-tarian yang digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan acara budaya lainnya. Pada saat ini, tari Kabasaran lebih ditampilkan sebagai tarian penghormatan kepada para leluhur yang telah gugur di medan perang atas keberaniannya dalam mempertahankan tanah air.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah. Kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita, beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Balik lagi masih di Nyong Risla, pastinya di Nyong Melambai Pagi ya. Ikan larangan merupakan tradisi masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun ya di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Barat maksudnya ya. Dalam tradisi ini masyarakat menetapkan bagian tertentu dari sungai kawasan yang tidak boleh dimasuki ataupun diambil ikannya dalam jangka waktu ini ya. Tujuannya adalah menjaga kelestarian ekosistem populasi ikan tetap terpelihara ya. Selama masa larangan berlaku, sapa budaya ya. Tidak seorang pun diperbolehkan menangkap ikan di kawasan ini. Aturan ini dipatuhi bersama sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ketika waktu panen tiba, masyarakat akan menangkap ikan secara bersama-sama ya, sesuai kesepakatan adat. Hasilnya biasanya dimaksudkan untuk kepentingan sosial, penggunaan negara ataupun kegiatan keagamaan ya. Tradisi ini juga larangan ya tidak hanya memberikan manfaat bagi kelestarian alam, tapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan warga ya. Dengan menjaga sungai dari penangkapan ikan secara berlebihan, habitat ikan tetau terpelihara, kualitas air lebih terjaga, dan keanekaragaman hayati dapat terus berkembang ya. Saat ini juga keberadaan ikan larangan juga mulai menarik perhatian wisatawan. Banyak pengunjung datang untuk melihat sungai yang dipenuhi ikan berukuran besar yang berenang bebas ya. Bahkan di beberapa lokasi pengunjung dapat memberikan makan ikan sebagai daya tarik wisata edukasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

0: mancing.
1: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Bil, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah. Budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya. Betul, Bil. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bil, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, Sahabat Budaya, cukuplah sampai di sini di Selamat Teman Sahabat Budaya di Nyiur Melambai pagi, nanti Nyiur Melambai siang. Nanti si Fani bakal batamang ya sampai menjelang pukul 3 sore nanti, oke? Okay?

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat. Dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas, hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Gue ini cuma duduk di sini loh nih, bapak sangka kita.
1: Oh iya, Frey, Frey, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, telepon banyak.
3: Hei, gue ini cuma mau minum, ya mau makan kopi.
1: Ya enggak, enak, kita mau makan nasi. Kita kalau ya enak. Kafe mie.

0: Pak, akhirnya Kang, orang karuk bejalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya mau bawa PC kalau ujang.
1: Iyo ma, dapat ingat dulu Kang. Orang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, pa, sekarang orang so ada wifi di sekolah. Tadi orang so belajar bikin video.
0: Oh job sih, hebat kok mama pe anak no.
1: Deng papa karuk pe anak ya.
3: Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Euti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya
1: apa? Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu hal yang buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan juga bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan gitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dari ya dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Masih di Niur Malambi Siang, Sahabat Budaya, di jam 11:30 ini mungkin kayaknya sudah mulai babunyi puruh ya. So jam-jam kritis masuk di sebelum masuk di jam makan siang, Kang. So bapak pikir, aduh, menu apa Kang siang ini bagus. Nah, tentunya enggak mau lewat dari Trompe, menu-menu makanan atau kuliner khas ya. Misalnya rupa ikang asap atau ikang fufu yang biasa orang Jawa bilang di Manado ya. Jadi ikang fufu ini lebih dikenal ikang asap yang lebih dikenal dengan sebutan ikang fufu. Ini salah satu hidangan khas yang ada DP cita rasa asap begitu. DP cita rasa asap mungkin agak kuat ya, deng menggugah selera. Olahan ini selama jadi favorit masyarakat karena DP rasanya khas, baru sedap, gurih, cocok dipadukan deng berbagai bumbu sederhana. Kong, salah satu cara mengolah ikan fufu yang paling nikmat itu dengan suwir-suwir DP daging ikan ini. Kong, tumis deng rica tantu, ini boleh tak lupa atau tak lewat ini rica. Dan juga bawang merah dan tentunya tomat. Baru perpaduan bumbu yang menghasilkan masakan rumahan yang sederhana ini, tapi kaya DP rasa. Sensasi pedis juga ini dari cabai rawit atau rica. Kemudian kong pakai deng tomat segar, baru ada DP aroma asap dari ikan fufu ini yang menciptakan sajian yang sangat cocok disantap deng nasi hangat ya. Apalagi ini menu makan siang. Nah, Sahur Budaya ini yang baru pemula ya. Sahur Budaya kaum muda nih ya, biasanya mungkin baru mau belajar-belajar masak, ini mau bantu rekomendasi DP bahan-bahan untuk mau baking ini cakalang fufu. Dari satu ekor ikan fufu ukuran sedang, baru kasih siap 7 siung bawang merah, iris tipis-tipis jo. Kemudian 20-30 buah rica yang merah bagus ya, rica merah sesuai selera. Kemudian 2 buah tomat ukuran sedang, potong-potong ya mana-mana jo. Mau potong dadu ke, mau potong iris tipis-tipis boleh, karena tetap dia mau saus ya tuh deng tomat itu. Baru 5 sendok makan minyak gorengnya. Perlu juga berapa 5 sendok, Kang? Sesuai torong feeling jo, Kang. Ada yang mau tobanya minyak, boleh. Ukur Yunus sesuai. Ada yang suka ada DP baminya, boleh no. Garam deng penyedap rasa juga secukupnya. Ah, baru DP cara baking. Itu ikang fufu yang suwir-suwir itu yang so potong kecil-kecil, kong sisihkan. Kasih panas minyak di belangah atau wajan, tumis dulu bawang merah atau taruh dulu bawang merah di minyak panas sampai dia harum, jangan sampai kecoklatan. Yang penting dia so harum. Kong kasih masuk tuh rica yang so ada, kasih halus dang, campur di tuh bawang merah, masak dia, kasih tumis, kasih layu dang tuh rica. Kong habis itu tambah itu potongan-potongan tomat tadi, baru masak deng ni tomat sampai itu tomat kayak bagaimana ya, kayak mulai hancur layu begitu. Yang pokoknya dia kasih keluar air no tuh tomat. Ah, masak jo, campur dulu sampai dia masak. Ah, baru kasih masuk tuh ikan fufu yang udah suwir-suwir, baru aduk sampai campur rata. Jangan lupa taruh DP penyedap itu, garam, fixin dan semua-semua sesuai selera, baru cek DP rasa atau koreksi DP rasa. Habis itu kalau sopas aduk lagi sedikit sampai DP bumbu meresap sempurna di ikan yang sudah dicampur, baru angkat, baru sajikan. Ya, siapa tahu siang ini pas kan Sahur Budaya disiapkan lagi menu cakalang fufu. Aduh, pas dengan cuaca. Nyanda so Kang. Apa dihubungan dengan cuaca siang ini Kang Sahur Budaya? Kecuali sto minuman yang segar-segar. Jadi hidangan ikan fufu suwir rica ini cocok mau sajikan sebagai menu makan siang atau makan malam. Dari pasti kan Sahur Budaya solian di DP tampilan menu ya, walaupun sederhana DP rasa kaya dan akrab di lidah Kang, karena DP perpaduan pedis, gurih, segar dan ada aroma asap dari khas ikan fufu ini yang bekeng di menu ini, jadi salah satu sajian rumahan favorit khas Manado yang selalu menggoda selera.

0: Kah hijau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ada oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur. Tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah. Dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Iya mau mana?
1: Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat

di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Selamat makan siang. Salam budaya, baku dapat lagi di Torang Deng Torang Sahabat Budaya. Wau Pani bertemang siang hari ini dari jam 12 saat ini sampai jam 14. Seperti biasa, Torang mau bertemang dengan lagu-lagu Pop Manado pilihan ya. Di acara request siang untuk Sahabat Budaya yang suka mau gabung, saat ini boleh gabung di chat WhatsApp atau di SMS. Silakan pilihan lagu apa, Pop Manado yang judulnya apa, ketik di SMS dan juga salam-salam 3 orang spesial ya. Nanti di gabung di 0853 42 400 928. Ya, dan saat ini Sabude cuaca seperti biasa masih sangat mendukung, walaupun ada sedikit angin-angin ya. Tapi aman-aman tuh Sabude ya, mungkin cuma sedikit bawa abu Kang. Ya, karena DP angin ini dia jaga bawa abu. Makanya di cuaca seperti ini tetap pakai masker nih Sabude kalau mau keluar rumah, supaya tetap torang aman. Karena ini abu-abunya tuh lain kali sudah kagi DP malam soba bahila-hila idong, bukan idong, soba influenza, maksudnya soba hila-hila ingus. Jadi supaya dijauhkan ya dari influenza, karena biar cuma influenza lagi mengganggu sekali kan topik keseharian sahabat budaya. Dan kalau panas-panas trik begini, lebih baik banyak dulu minum air putih, teh putih ya. Kalau boleh kurangi dulu tuh yang dingin-dingin, dengan yang manis-manis ya. Dan konsumsi real food ya, makanan buah-buahan dan sayur-sayuran ya, biar hari-hari kita terjaga dan sampai ada gangguan kesehatan misalnya seperti influenza yang pasti ya mau mengganggu pat orang, apalagi dalam cuaca-cuaca seperti ini. Ya sahabat budaya, sekali lagi untuk sahabat budaya yang mau gabung di Perempat Manado siang hari ini, torang di acara Torang Deng Torang, bisa gabung di chat WhatsApp atau di SMS. Kirim salam 3 orang spesial di 0853 42 400 928.

dari dua kembar yang hadir siang ini saat ini ya di Torang Deng Torang. Oke, wow, mau sapa spesial dulu. Selamat siang Ibu Jushe yang ada di Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minut. Selamat baku dapat lagi di udara ya di WA. Mau request lagu Nimbole Bacere yang menyanyi Eliani Pandean dengan Christian. Oke. Nimbole Bacere, Kang. Depi judul ini ada tuh nyanda, nanti mau cari ya, semoga ada, nanti akan diputarkan. Dan ini untuk Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat siang Bu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Ada kiriman lagu dari Ibu Jushe siang ini, selamat berdengar Jo. Semoga terhibur. Dan buat penyiar, makasih ya. Sama-sama. Makasih banyak nih Bu Jushe. So gabung lagi siang ini Deng Wawu di Torang Deng Torang. Yang lain yang mau persembahkan lagu siang ini, Wawu tunggu ya di chat WhatsApp atau di SMS, silakan di 0853 42 400 928.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol, berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

Buku kedua Mersatu Hati dari Lengkong Sister. Aduh, gagal sekali apalagi yang baru nikah. Aduh, ini pasti lagi fall in love ya. Apalagi kalau dengar satu lagu tadi lebih baper lagi ya. Langgeng selalu ya, amin. Lanjut, wow, mau sapa menyapa spesial lagi siang hari ini di Torang Deng Torang. Selamat siang, dengan siapa ini? Oh iya, Pak Lalang. Aduh, apa kabar Pak Lalang? Lamanya ndak dapat kabar ini, walaupun cuma di chat WhatsApp ya atau di SMS ya. Semoga ada baik-baik kabar nih Pak Lalang di Kota Mobagu. Mau request lagu Rindungan, nah dari Gloria Trio. Oke deh. Salam for seluruh pecinta Perempat Manado. Salam sehat selalu untuk penyiar, selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama. Kasih banyak Pak Lalang, nanti gabung-gabung lagi ya. Di Kota Mobagu cuaca sama nih dan di Manado panas cerah ceria, Kang. Oke, pilihan lagu Rindungan, nah nanti sebentar mau putar ya. Di menit ke-54 masih lagi lanjut, mau baca yang soba gabung deng torang lagi. Mau sapa spesial buat Pak Kristianus Rame, selamat siang Pak Kristianus dan keluarga. Salam budaya, salam sehat ya yang ada di Tamako ini. Request lagu dari Ever Salikara, masih lagu gaco ini ya. Apa debi judul tadi? Nyanda ada. Oke. Nyanda ada debi lagu? Ada. Lagu buat semua pendengar RRI Perempat Manado di mana saja berada. Salam dalam melaksanakan aktivitas hari ini, semoga tetap semangat. Pasti ya. Buat host Wow Fani, selamat bertugas sampai selesai, siap. Terima kasih, sama-sama ya. Dengan harapan juga tetap diberkati dengan keluarga yang ada di rumah, amin ya. Salam ucapan dan doa yang sama juga buat Pak Kristianus Rame dan Ibu juga keluarga di Tamako Sangi. Ha. Ya, kasih banyak ya sekali lagi, so gabung lagi di Torang Deng Torang. Masih di menit ke-55. Nanti Wow balik lagi untuk bacakan yang bergabung selanjutnya ya, karena Torang mau putarkan satu lagu dulu sebelum masuk di pas jam 13. Dan acara request masih berlangsung sampai jam 14. Jadi untuk yang belum gabung masih bisa gabung, silakan di chat WhatsApp atau di SMS 0853 424 928.

pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli, tanpa pasang-pasangan pria dan wanita, itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan, itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita, dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Mana ada kita nyanyi mau lupa. Satu lagu dari Ian Ulukianan yang sudah orang hadirkan juga di torong-torong siang hari ini di pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Lanjut lagi Wow Mau Sapa Menyapa spesial nih. Selamat siang Ibu Nunu di kampus Universitas Nusantara. Apa kabar? Aduh, baru ada kabar lagi nih. Ibu Nunu di kampus Nusantara Pal 2, apa kabar? Ya. Selamat berkumpul lagi di chat WhatsApp ya, Perumat Manado. Baik-baik kabar ya, salam budaya. Nah, mau request lagu Torang Semua Basudara dari yang penyanyi Rama Aipama. Kirim buat pengurus-pengurus dan anggota-anggota Pro 4. Terutama Pak Ketua Paroni dengan ucapan selamat, ucapan apa nih? Oh, ucapan salam kompak-kompak Jo semua, salam sehat-sehat semua, walau hanya melalui WA. Oke, Pro 4 dan buat Wow Fani, makasih ya. Selamat siang torang deng torang. Oke, terima kasih banyak juga Ibu Nunu yang suka gabung lagi dengan Wow Fani di hari ini. Apa kabar yang lain juga ini? Salam budaya, salam kompak, salam sehat ya seluruh pengurus anggota Fans Pro 4 dimanapun berada yang lagi ada berdengar torang-deng-torang saat ini. Semoga terhibur dengan pemenadu pilihan. Kalau mau gabung bahas-bahas salam juga, mari Jo, masih ada waktu. Gabung di chat WhatsApp atau di SMS di 0853-424-928. Oke, terus dengarkan dulu satu lagu pilihan dari Ibu Nunu ya, dari Rama Aipama.

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan, hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karut di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karut ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.

kalimat nyata. Satu lagu dari Chaco yang menemani Torang juga dengan pilihan lagu Pomenado lain dari jam 12 tadi sampai sekarang di menit ke-59 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, Sadikile, oh bukan Sadikile, so di jam 14 sekarang dan saatnya Torang akan masuk pada acara selanjutnya di Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wus Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian Rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan Rontek identitas budaya daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Bang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama, kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nova, apa kabarnya Pok Nova?
1: Kabar baik, Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Ya beda ya. Jadi sini gak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Cuman kapan gitu.
1: Iya, narasumber kok. Ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana?
2: Oh, hujan terus.
1: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh enggak ada hujan-hujannya.
2: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya, benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta enggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih, Kak.
1: Oh, ada gitu.
2: Banyak inilah, macet-macet juga. Luar biasa lah.
1: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Betul, Kak Anum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti Edi selepet sama bapaknya gitu kan ya. Kanun, saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30, kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak, sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Huta Suhud, hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro4 Medan dan bersama dengan Pro4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya, ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Bataknya. Nah, saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau enggak macet kalau enggak Medan namanya ya. Apalagi lagi ada pembangunan
3: ya,
2: ya Pak.
3: Di RT ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya, di Batak atau di Mandailing ya, di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana. Itu apa itu artinya, Pak?
3: Dusana itu dari ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sanak gitu.
2: Sana.
3: Family.
2: Family, iya.
3: Itu. Uh-uh. Kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Yeah. Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Anggoli sana, ya, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus.
3: Iya.
2: Barus, Nan. Tentang Barus nih, Pak. Boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri. Karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu. Ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya. Ada juga yang di Barus gitu ya, Pak. Barus boleh dijelasin dulu, Pak.
3: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil. Gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya. Nah,
3: kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang yang dicari itu sering disebut orang ya, kapur.
2: Kapur ya. Barus ya, Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya.
3: Bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat besar. Sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya, pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia. Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya, iya, Kota Barus adalah kota pertama yang di menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi dari ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil eksplorasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu,

0: abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu sebelum Islam itu.
1: Sebelum Islam ya. Ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak,
0: iya.
1: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
0: Iya, kan? Iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
1: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya, Pak ya. Ya. Tahu saya literasi saya, mm-mm, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada ya, juga Minangkabau,
0: ya,
1: ada juga Aceh ya, Pak ya. Ya.
0: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu?
1: Mm-mm.
0: Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14.
1: Mm-mm.
0: Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang, mm-mm, ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
1: Yeah. Nah,
0: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli ya, Tengah itu Batak.
1: Enggak juga. Nah,
0: enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
1: Pesisir, pasisi lah ya.
0: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Fansur.
1: Fansur.
0: Iya, Fansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang pasisi.
1: Orang pasisi ya, gitu ya.
0: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
1: iya,
0: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu, ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
1: Iya, nah, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu, Pak.
0: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
1: Iya.
0: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
1: Iya.
0: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
1: Iya, bermarga ya, Pak ya.
0: Jadi saya Piliang.
1: Piliang, Minangkabau.
0: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13.
1: Hmm.
0: Berarti tahun 1200-an.
1: 1200-an.
0: Nah, jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus.
1: Hmm.
0: Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi.
1: Hmm.
0: Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang Pansur ini tadi, orang Pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Eropa, orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini.
1: Mm.
0: Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang.

0: Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
1: Ya, karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak. Ya.
0: Nanti ketika Januari, baru mereka balik ke sana. Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
1: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
0: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi, ada yang sebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya, orang Batak tadi tetap memakai marganya.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang. Yeah. Gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
1: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasar Ibu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
0: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
1: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Betul. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
0: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami, saya misalnya ngomong kepada
1: Mbak Hanum.
0: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
1: Jadi apa panggilannya?
0: Kuning.
1: Kuning.
0: Iya. Kalau saya, Oge.
1: Berarti panggil Oge dong ini.
0: Iya, boleh.
1: Gak enak tapi mungkin.
0: Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
1: Ada.
0: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengerubatannya? Ada. Misalnya kata sida. Sida itu kalian.
1: Kalian.
0: Bukan kalian, mereka. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
1: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
0: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
1: Hamuna.
0: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
1: Oh, muna aja, hanya hilang gitu ya Pak ya.
0: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna, kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
1: Kasiko itu bahasa Minang.
0: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
1: Melayu kuno.
0: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Pansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
1: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13:30 nih, Mpok Nopa.
2: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang Sumatera Barat, Pak Dokter.
1: Orang Minang kan?
2: Iya, asli orang Minang.
0: Nampaknya.
2: Mak bapak awa orang Padang kaduduonyo. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
1: Oge, ini Kapten Oge.
2: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
0: Kebanyakan.
2: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
0: Dari Sumatera Barat.
2: Dari Sumatera Barat. Piliang, Tanjuang, Koto iya. Gitu ya.
0: Caniago.
2: Caniago, ya benar-benar. Ya.
0: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
2: Oh, orang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
0: Piaman Laweh.
2: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya? Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti iya. Buaya Manjapui Marapula yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
0: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
2: Oke.
0: Jadi istilah Bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
1: mirip
0: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
2: Oke.
0: Nah, tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
2: Iya benar.
0: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat.
1: Dari tidak seketat Minang.
0: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
2: Nah, okay.
0: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Nah, kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minang Badi.
2: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
1: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
0: Betul. Oke. Jadi, kalau di orang Pasisi itu Batak ada.
1: Minangkabau.
0: Minangkabau banyak. Melayu ada. Mandailing.
1: Mandailing banyak.
0: Kola. Jawa.
2: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya. Bineka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
1: Temanya seperti itu memang Pok Nopa.
2: Oke. Okay. Kayak Jakarta berasa ya.
0: Ya, mungkin, ya, Betawi lah begitu mungkin.
2: Iya. Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik-baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita break dulu ya Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
1: Iya.
2: Abang Po. Oke. Ya. Oh, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
1: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
2: Boleh diulang lagi, Kak Anum?
1: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124928 untuk WhatsApp-nya. 021-35-04-510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi, halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan ya. Sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungkan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih
2: Pak. Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahri menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cuantik, yang belaem-belaem.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya udah lama kagak nongol kan.
3: Iya betul Pak Nova.
2: Iya makanya, ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya?
2: Pak Zahrin. Ya?
3: Pak Zahrin.
2: Oh. Oke, itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Ya, abang kalau di Betawi.
2: Iya.
4: Abang ya.
2: Iya.
4: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya.
2: Iya.
3: Abang kakak. Kalau di Jakarta, Pak.
2: Abang Po.
4: Abang Po. Sama abang.
2: Iya.
4: Saya mau nanya nih Pak Kahanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan saya tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Oh, jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya.
2: Iya ada.
4: Itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa enggak bahasa, jangan bahasa Batak dong ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak Oge tadi, kayak bahasa Melayu. Bahasa ya. Ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya gitu itulah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya, Ca.
4: Oke deh, Pak Nova itu aja. Yuk. Saya mau semuanya aja ya.
2: Ya, salam juga, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan tadi di dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta. Silakan Oge.
5: Baik, Mpok Nova. Langsung ya?
3: Langsung aja ya, pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginap Oge di situ kan?
3: Iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu, ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi, sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
5: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
3: Apakah cuman-cuman dibuat kilometer itu aja gitu ya?
5: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan, mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga gitu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer nol
5: gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu. Itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
3: Agak ya. Nah,
5: tapi sebetulnya.
3: Ya. Sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya. Jadi Makam Mahligai misalnya. Itu juga karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu. Tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah. Kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya.
5: Ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator. Sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya. Jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa, begitu. Nah, itu satu. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
3: Ica di Bone.
2: Dari Ica di Bone.
5: Jauh, Sulawesi. Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu. Ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya di Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini di Medan ini bahasa Indonesia.
3: Indonesia.
5: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu.
3: Terangnya,
5: sehingga disebut loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal, itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita, apa namanya, menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah, gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya, di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia.
3: Mm-hmm.
5: Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya berbahasa Sangkola mahami.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Gitu. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak.
3: Mm-hmm.
5: Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik. Jadi Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah, Yahu,
3: yang dari Nias ya.
5: Ya dari Nias, baru Oi Dusana.
3: Iya.
5: Jadi itu tadi ya. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
5: Nah, itu dia penjelasan
2: baik
5: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya dari Pune.
2: Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan Medan. Kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada. Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
3: Telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 0213504510. Silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
6: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silahkan Yu.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Tron, Mbak Terari Medan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Ya, tidak. Kita mendengar suaranya Mbak Hanum.
3: Iya.
2: Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
6: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Zahri ini ya.
2: Iya, oke.
6: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah cetak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Nopak.
2: Sambungin kemana nih?
3: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh, ya udah kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
2: Baik, okay, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
5: Ya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
3: harmoni
5: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota Madia terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
3: India,
5: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disau. Jadi tepian disau gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
3: Saling memahami.
5: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing. Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
3: Harmoni.
5: Gitu.
2: Baik.
3: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
5: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
5: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 ya, berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus
5: kapur barus tadi. Jadi sekitar 1 sekian miliar 1 kilo kalau kursnya sekarang itu. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
5: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
5: Enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
5: Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
5: Bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
5: Sultan.
2: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Ya, semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya, kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kanum, terima kasih.
5: Ya, sebelum ditutup, oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga, di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugit Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugit Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugit Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugit Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugit Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugit Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugit Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugit Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanewon. Selamat siang, jelang sore untuk sahabat budaya, senang sekali. Torang boleh baku dapat lagi ya. Di program lanjutan perempat untuk perjalanan nyur melambai sore edisi hari ini di Rabu, lembaran yang ke-15 di bulan Juli 2026. Setelah tadi ada Wawuk Fani yang bertemani Ngoni, kali ini Keke Heni akan melanjutkan sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya Heni mohon maaf, siaran kami sempat terhenti karena adanya pemadaman aliran listrik ya, dan kembali mengudara untuk sahabat budaya, dan mudah-mudahan tidak sampai mengganggu suasana sahabat budaya yang saat ini sementara beraktivitas atau dalam taraf merampungkan aktivitasnya, bahkan yang sementara mendengarkan di perjalanan dan juga yang mendengarkan di rumah ya. Oke, dan ini punya lagu bagus yang akan hadir untuk sahabat budaya dari Manjamoy dan Imbo Tamelan dengan Mau Tapi Malu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Oke, dan masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. 25 menit melintas dari jam 3 siang jelang sore. Terang saya tinggal aku Agus yang so hadir ya dari penampilan Uncle Jing. Jangan malas-malas ya. Bagaimana kabar Forngoni yang saat ini mungkin baru bergabung dengan orang di sini ya. Mudah-mudahan sore hari ini bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Ya sudah bilang kalau orang-orang sebagi ini bapancing orang mau menganto kan. Mudah-mudahan tetap semangat untuk kali ini. Dan yang pasti sahabat budaya ini membatang mandi ngoni sampai di jam 8 dengan informasi-informasi menarik. Dan juga nanti sahabat budaya ada program request, ngoni boleh bergabung dengan orang di sini di line SMS, di WhatsApp, dan juga bisa di live TikTok. Nanti di jam 4 ini membuka untuk live TikTok Pro 4 Manado juga ya. Oke, dan untuk informasi pertama di musik dan informasi

informasi di mana yang dikutip dari rri.co.id. Sahabat budaya, dehidrasi yang merupakan kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang diterima. Kondisi ini dapat terjadi akibat cuaca panas, di mana aktivitas fisik yang berat atau kurangnya konsumsi air minum. Jika tidak ditangani dengan baik, dehidrasi dapat mempengaruhi konsentrasi, menurunkan performa tubuh, hingga menyebabkan yang namanya gangguan kesehatan yang lebih serius. Nah, tentunya dari laman World Health Organization, para ahli kesehatan menyarankan bahwa masyarakat untuk minum air putih secara teratur, tidak menunggu hingga muncul rasa haus. Jadi dia bilang kalau haus minum, jangan tahang-tahang nih. Oke, selain itu konsumsi buah dan sayuran yang mengandung banyak air seperti semangka, melon, jeruk, mentimun, dan tomat dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi ketika berolahraga atau beraktivitas di bawah terik matahari, kebutuhan cairan akan meningkat ya. Karena itu disarankan untuk menambah asupan air sebelum atau selama dan setelah melakukan aktivitas fisik. Jadi for ngoni-ngoni yang senang di olahraga ya, pastinya dong bilang banyak pengeluaran, jadi harus banyak pemasukan juga ya. Dan masyarakat juga dianjurkan memperhatikan warna urin sebagai indikator sederhana kondisi hidrasi. Nah, ini tanda-tandanya, sahabat budaya. Warna kuning muda umumnya menunjukkan tubuh terhidrasi dengan baik. Sedangkan warna kuning pekat dapat menjadi tanda tubuh membutuhkan lebih banyak cairan. Kalau mengalami muntah atau diare, tubuh dapat kehilangan cairan dan elektrolit dalam jumlah yang besar. Dalam kondisi tersebut, cairan yang hilang ini perlu segera diganti, termasuk dengan menggunakan larutan rehidrasi oral apabila diperlukan. Nah, sementara untuk gejala dehidrasi yang perlu diwaspadai meliputi rasa haus yang berlebihan, mulut kering, pusing, tubuh lemas, sakit kepala, serta berkurangnya frekuensi buang air kecil. Jadi kalau ini tanda-tanda ngoni so rasa pengoni pediri ya, ngoni so mulai rasa haus, ngoni pe mulut so rasa kering, so rasa pusing, so lemas, ngoni pe kepala so nyut-nyut, orang bilang kong frekuensi mau ke toilet itu so berkurang. Nah, ini so dipe tanda-tanda ini, Kang. Jadi, dan kalau muncul tanda-tanda dehidrasi berat seperti kebingungan, tidak buang air kecil dalam waktu lama atau pingsan, penderita sebaiknya segera mendapatkan pertolongan medis ya. So, dengan cara membiasakan diri untuk minum air putih yang cukup dan menerapkan pola hidup sehat, resiko dehidrasi dapat dikurangi sehingga kesehatan tubuh ini tetap terjaga, dorang bilang. Mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Betul nggak sih?

0: Mom.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Dan Sahabat Budaya 40 menit melintas dari jam 3 siang jam sore. Terima kasih sekali lagi yang masih terus setia dengan orang di sini di FM 88,6 MHz, Pro 4 Suara Budaya Kawana, AM 1188 kHz. Dan kami terpapar dengar melalui streaming RRI Digital yang ada di luar Kota Manado dan sekitarnya, di luar daerah juga ya pastinya. Mudah-mudahan sore hari ini bisa membawa keceriaan untuk Sahabat Budaya ya, yang terus setia dengan orang di sini. Dalam bilang kasih tinggal tuh susah-susah, kasih tinggal tuh pekerjaan-pekerjaan yang belum kelar, jangan tambah pusing. Dorang bilang nanti kasih terus di rumah, atau yang pasti jangan bawa tuh beban ya, sampai orang gak bisa mau tersenyum ya. Nyadak mau, dorang bilang gak bersuka cita dalam mengerjakan tong petugas ya. Yang penting orang so berusaha sebaik mungkin untuk kasih kelar orang petugas. Kalaupun memang belum kelar DP waktu, ya mungkin ada hal-hal yang perlu orang jadikan bahan introspeksi gitu ya. Mungkin ada yang salah atau bagaimana. Tapi mudah-mudahan orang bikin tuh kerjaan yang ada yang bersungut-sungut dalam diri. Happy always pastinya ya. Masih dengan beberapa informasi yang terima kasih Pak Sahabat Budaya, dan kali ini masih dari rri.co.id. Menyalakan televisi sebelum tidur masih menjadi kebiasaan banyak orang karena dianggap dapat membantu tubuh lebih rileks dan mempercepat rasa kantuk ya. Dari hellosehat.com, bagi sebagian orang suara televisi juga dinilai mampu mengurangi kecemasan sehingga lebih mudah tidur. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap kualitas tidur. Paparan cahaya dari layar televisi dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh, serta menekan produksi melatonin, hormon yang berperan mengatur siklus tidur. Selain itu, Sahabat Budaya, tayangan yang menarik dapat membuat otak tetap aktif sehingga waktu tidur menjadi lebih larut. Kalau misalnya televisi dibiarkan menyala sepanjang malam, perubahan suara program atau iklan juga berpotensi membuat seseorang terbangun berulang kali tanpa disadari, sehingga kualitas istirahat menurun. Kebiasaan menggunakan perangkat elektronik lainnya seperti telepon pintar, tablet, atau laptop sebelum tidur juga memiliki dampak yang sama ya. Kondisi ini dapat menyebabkan waktu tidur berkurang, meningkatkan rasa lelah saat bangun, serta mempengaruhi konsentrasi dan produktivitas keesokan harinya. Tentunya untuk menjaga kualitas tidur ya, para ahli menyarankan mematikan televisi dan perangkat elektronik saat mulai mengantuk, serta menciptakan suasana kamar yang tenang dan minim cahaya. Kebiasaan ini dapat membantu tubuh memasuki fase tidur secara alami dan memperoleh istirahat yang lebih berkualitas. Oke, ini biasanya memang orang kalau tidak mau siang, tidak mau malam ya, orang kalau sudah di muka televisi atau sudah di muka gadget atau handphone ya, masih orang semua tak bingung-bingung dengan Mbak Uni, apalagi di situ kadang-kadang suka keluar tuh film yang berseri ya, atau semua tak terus ini, atau orang penasaran dengan orang bilang itu drama-drama sinetron ya, aduh kemarin kita belum Mbak Uni Kang, aduh tak mau dusu dulu, soalnya bisa mau Mbak Uni di TV, orang mau Mbak Uni di handphone gitu ya. Tanya tanpa sadar suka terusan sampai torang lihat kamari tuh aku, aduh kayak apa ini sejam 1, sejam 2 malam belum tasono kan. Dengan yang nonton-nonton di TV juga ternyata itu torang tahu berarti DP paparan kan mempengaruhi torang untuk justru bikin torang mempengaruhi torang konsentrasi, mau kasih tambah torang rasa lelah ya. Ini wawu ini memang, oh, ini wawu bikin hilang konsentrasi Joni wawu ini. Jadi jangan saya biasa tuh menggunakan tuh perangkat elektronik ya, handphone, tablet, laptop sebelum terang tidur. Jadi usahakan kalau misalnya orang so planning dan mau tidur jam 10 misalnya. Berarti kalau orang bau uni boleh, habis makan orang bau uni. Tapi kalau jam 9 berarti orang so boleh saya stop ya. Orang semua siap-siap mau istirahat ya. Ada kadang-kadang juga ada orang berpikir bahwa oh besok kok kita pay off, kita mau bangun sampai siang leh jadi. Padahal tanpa sadar orang ke siang sudah tidak sayang tompe diri kan. Beda orang bilang tuh tidur malam dengan tidur siang. Kalau nggak tidur malam kadang-kadang orang pikir boleh mau tebus DP siang toh, padahal beda ke siang. Beda tuh mau tidur malam dengan tidur siang. Lebih berkualitas kalau orang tidur malam. Lebih fruk, kong bangun cepat, lebih bagus toh.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Oke, terang saya tinggal aku bagus yang sehadir ya, tentunya dari penampilan siapa nih? Grup ALP Studio dan juga Abu Lado Purap ya. Kudala Kaloli ya. Oke, Suantar Petoran di menit yang ke-53 dari jam 3 siang menjelang sore, dan satu informasi lagi akan dihadirkan sebelum nanti terang beralih ke program acara request untuk Sahabat Budaya. Nanti Sahabat Budaya boleh baku ikut di sini di layanan SMS, WhatsApp, dan juga bisa gabung di live TikTok Pro4 Manado juga ya. Masih dari rri.co.id, di mana konflik di tempat kerja yang merupakan hal yang dapat terjadi di berbagai lingkungan profesional, di mana perbedaan pendapat, gaya komunikasi, maupun pembagian tugas seringkali menjadi pemicu munculnya yang namanya perselisihan. Maka orang Manado bilang, tabaku salah, Kang, ada. Kalau bilang, tuh komunikasinya tidak bagus, Kang. Tapi walaupun demikian, konflik dapat diminimalkan apabila setiap individu menerapkan sikap profesional dan juga komunikasi yang baik. Dan dari laman World Health Organization atau WHO, salah satu cara paling efektif untuk menghindari konflik adalah dengan membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Kalau lagu Manado bilang, hargai tapi diri, asik. Di mana karyawan dianjurkan untuk menyampaikan pendapat secara jelas, sopan, serta mendengarkan sudut pandang rekan kerja sebelum mengambil yang namanya kesimpulan, ya. Dan selain itu, memahami peran dan tanggung jawab masing-masing juga menjadi faktor penting. Pembagian tugas yang jelas dapat mengurangi kesalahpahaman dan mencegah terjadinya saling menyalahkan ketika menghadapi tantangan dalam pekerjaan. Jadi yang pasti, Sahabat Budaya, sikap saling menghormati juga berperan besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Menghargai perbedaan latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir dapat memperkuat kerja sama tim serta meningkatkan produktivitas ya. Nah, para ahli juga menyarankan agar setiap konflik diselesaikan sedini mungkin melalui diskusi yang konstruktif. Apabila diperlukan, atasan atau bagian sumber daya manusia atau HR dapat menjadi penengah untuk membantu menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Dan yang pasti, Sahabat Budaya ya, di era kerja yang semakin dinamis, kemampuan mengelola emosi dan bekerja sama menjadi keterampilan yang sangat-sangat dibutuhkan. Dengan kita mengedepankan komunikasi yang baik, sikap profesional, dan rasa saling menghargai, lingkungan kerja yang kondusif dapat tercipta sehingga setiap individu mampu bekerja secara lebih efektif dan juga mencapai tujuan bersama tentunya.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Sahabat Budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, dan yang pasti di Ragam Irama Nusantara. Untuk Sahabat Budaya yang mau baku iko di sini, silakan layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok Perempat Manado. Ini sebuka untuk Sahabat Budaya, jadi kasih tahu juga lagu apa yang Oni suka mau dengar di sore hari ini. Sapa-sapa yang Oni mau salam untuk 3 orang spesial ya. Ada di playlist pasti ini mau putar untuk Sahabat Budaya ya. Jadi kasih siap juga lagu apa yang Oni suka mau dengar, siapa-siapa yang Oni mau sapa di sore hari ini ya. Dan yang pasti untuk Sahabat Budaya, untuk lagu-lagu yang bisa di request di sini ada lagu Indonesia, lagu dangdut, dan juga lagu daerah. Jadi dia terpaku di lagu pop Manado, bisa lagu daerah dari mana saja untuk Sahabat Budaya ya. Silakan sekali lagi bisa ditulis di sini, di chat di sini ya, lagu apa yang Oni suka mau dengar, siapa yang Oni mau sapa di sore hari ini.

Oke, dan sahabat Bria, terang saya tinggal lagu bagus tadi yang sehadir ya, Bunyikan Suara Hati. Menyambungkan topik kebersamaan tentunya di sore hari ini untuk sahabat budaya. Silakan yang mau baku Iko di sini, mau request lagu, bagi-bagi salam. Ini coba buka-buka dulu untuk live TikTok ya. Selamat sore untuk Trompe Ibu Sandra Sompi. Mat sore Nana Cantik, minta lagu Home Pimpa. Aduh ya, bayi jodoh orang Kang, alem gambreng. Mau kirim salam buat Ibu Sarah yang ada di Banjar, David Katuuk di Bitung, Cimei di Bitung. Terima kasih Nana Cantik. Makasih juga yang coba gabung di sini. Apa kabar? Dabu-dabu Iris juga. Ada siapa lagi di sini yang sudah gabung? Sebentar, Bung Sami Sendok. Minta lagu Karina buat grup teman rasa saudara, lebih khusus yang punya grup Jo deng orang rerer. Oke. Versi remix kata. Aduh, kayak pada nenek peot, Kang. Lagu Manado, judulnya apa aja yang penting happy. Asik, Oma Oba goyang dange. Oke deh, siapa lagi yang coba gabung di sini? Ini mau sapa-sapa dulu. Oke, itu dulu yang bergabung di sini dan yang sudah baku Iko di sini, apa kabar? Trompe Bung Riko, Rikot P94, terima kasih. Riko Tanapata hadir dari Bengkulu. Oke. Ada Icat juga yang bergabung, ada Bung Sami di sini juga, ada Dewa aja. November Day, aku cari cinta, ada Tumbang. Ada driver sopan, asik. Ini siapa nih? Andre Shores juga. Ada siapa lagi yang sudah bergabung? Bung Hasmin, Abdurrahman, selamat sore. Selamat menikmati kebersamaan dengan Perempat. Ada Leliku, ada Eci, pokoknya semua-semua ya. Silakan yang lain, Henny tunggu untuk yang ingin bergabung. Yang pasti dua lagu Henny so siapkan di sini, ada Home Pimpa, ada juga Karina ya, untuk sahabat budaya. Sambil menunggu yang lagi mikir-mikir enaknya sore hari ini Tromo suka dengar lagu apa, Kang. Sambil duduk-duduk orang bilang ada ngopi, ngeteh, ada mungkin yang sementara badai ngeri di perjalanan, atau ada yang badai ngeri tempat tugas ya, ada yang ambil lembur di sore hari ini, ada beberapa juga yang mungkin lagi di rumah, lagi santai-santai.

0: Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tareran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.
1: Sebelas delapan delapan AM.

0: Oke, dan Sobat Bli, terlalu tinggal lagu-lagu yang sudah hadir dari Panbers dengan Karina versi remix yang diminta oleh Bung Sami Sendok yang ada di Rera. Mudah-mudahan sudah terhibur ya. Ini ayang bebnya nggak disalam-salam nih.
1: Sebagai kampe.
0: Bojes Alex, terima kasih. Kalau ingin request lagu bisa, silakan kasih tahu lagu apa. Pasti kalau misalnya ada ini mau putar ya. Salam-salamnya juga buat siapa? Ditunggu di sini ya.

Oke, dan terlebih lagi tentunya di sore hari ini untuk sahabat budaya Mobile Quico di sini, silakan kembali Henny mengundang di layanan SMS WhatsApp ya, atau di live TikTok Perempat Henny Sobuka untuk yang mau request lagu. Bagi-bagi salam 3 orang spesial ya untuk sore hari ini yang lagi duduk-duduk santai. Ada juga yang mungkin sementara beraktivitas, ada juga yang baru mau masuk ya, bekerja di shift sore atau ada shift malam yang lagi pada siap-siap juga. Semuanya, kalau ada kesempatan bisa gabung ya, Trom Bikin Rame nih acara ini, supaya yang lagi sendiri gak merasa sendiri, karena ada Perempat yang menemani ya. Bisa menambah semangat juga yang sementara beraktivitas tentunya. Dan ini mau salam dulu untuk yang sudah bergabung di sini ya. Oke, halo Kak Penyiar, selamat sore, semoga sehat selalu dan tetap semangat menemani kami semua dengan lagu-lagu terbaik ya. Terima kasih sudah membuat suasana sore jadi lebih hangat dan menyenangkan. Salam hangat buat seluruh pendengar yang masih beraktivitas, yang sedang bekerja, belajar maupun yang sedang beristirahat di rumah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan segala urusan dimudahkan. Amin. Dari Raim Laude ya, mau minta lagu untuk sore hari ini, bisa enggak untuk diputarin lagu dari Presley Niki Julo, Racikua. Aduh, Racikua apa itu DP artikan? Meracikua ya. Oke, yang pasti ini mau putar. Selamat sore Trampe Mbak Merlin Silvana juga yang baru bergabung, Trampe Bung Audi ya, Pak Audi Rantung yang ada di bahu juga. Selamat beraktivitas sore hari ini, semoga sukses, lancar jaya usahanya ya.

Oke, next ada juga yang minta lagu dari Tulus dengan Hati-Hati di Jalan. Selamat sore Kak, dari Nia ya. Salam kenal dan salam hangat untuk Kak yang sementara beraktivitas di sore hari ini. Semoga hari ini berjalan dengan baik apapun aktivitasnya, semoga selalu diberi kelancaran, keselamatan, kebahagiaan. Tetap semangat mengejar impian dan jangan lupa menjaga kesehatan. Oke, makasih buat Nia yang sudah gabung di sini. Hati-hati di jalan, bye Tulus. Pasti ini mau putar ya. Ada juga buat Jax Alex, ini ke live TikTok Pro 4 ya. Request lagu Tinggal di Kobong yang remix, versi remix Makarwin Modern ya. Katanya salam untuk seluruh penggemar Pro 4. Terima kasih untuk Bojes Alex yang sudah gabung di sini. Ada Hilda Atika Hai yang baru bergabung juga ya. Pokoknya buat semua yang sudah bergabung, ada November Day Yanto underscore Koro ya. Ada Linda Idris, thank you for like ya buat Linda Idris. And then ada iya semua-semua pastinya ya. Dan ini langsung juga ke lagu yang di request supaya enggak berlama-lama, yang lain semuanya dapat kesempatan sebelum kumandang azan maghrib. Ini masih Batamang Dingoni tentunya ya. Bung Alfiansa, silakan kalau mau bar request, ini tunggu juga.

0: Eh, kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Eh, maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

0: Hai wawu, tumben ngana ini? Biasa tajelia jawa kerja sambil jawa dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

dari iya versi Maka Aruin tapi remix ya. Tinggal di Kobong yang request lagu tadi ada Trompe Mr. Bojax Alex ya, mudah-mudahan terhibur di sore hari ini. Dan yang pasti untuk sahabat budaya yang mau baku ikut di sini silakan layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perempat yang ditunggu. Sidoarjo hadir. Oke, salam balik buat yang ada di Sidoarjo. Ini mau bacakan dulu untuk yang sudah gabung di sini. Selamat sore ya. Selamat sore Kak penyiar yang selalu semangat, semoga harinya menyenangkan dan siarannya selalu lancar. Salam buat seluruh pendengar setia khususnya yang sedang memulai yang sudah selesai dengan aktivitasnya ataupun yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga selalu diberi keselamatan, kesehatan dan dimudahkan dalam setiap langkah. Mau request katanya lagu Kota Manado yang kucintai. Oke. Next yang sudah gabung di sini juga. Selamat sore Kak Heni, Julita Rompas, Kinia Tondano, request lagu ngapain repot. Ngapain repot Toton Karibo buat Kak Heni, makasih mat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial, ada Ekel di Tikala Ares, Manado, salam kompak. Mem Femi di Jailolo, ada Bung Audi Rantung di Bahu. Buat Kak Heni, makasih, selamat sore dan jaga kesehatan. Makasih juga buat kamu yang sudah gabung ya. Di sini juga ada yang sudah gabung, mana tadi ya? Rikot ya, Rikot P94, request lagu Minang, Rindu Bapu Sarokan dari Ucok Sumbara. Makasih. Oke, nanti Heni coba cari, mudah-mudahan lagunya ada ya. Tadi juga ada yang minta Angel Chi ya. Mau request lagu daerah Manado Manyasal Remix. Oke. Ini nak mau berlama-lama supaya itu lagu sama Mota Putar. Mari mau cari dulu kota yang minta lagu. Mana nih? Kota Manado yang kucintai ya.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikodin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Prompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.

Oke, dan sahabat budaya, saat ini sudah 20 menit melintas dari jam 5 sore. Terima kasih Forgen yang terus setia dan toleran di sini. Yang sementara Bapak dengar, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, yang ada di luar daerah juga ya. Dan untuk sahabat budaya yang mungkin baru bergabung, selamat bergabung bersama kami di sini ya. Dan ini langsung bacakan aja untuk yang sudah gabung di sini. Selamat sore penyia dari Marlina di Politeknik, request lagu Fonda Pandian, Ngana Tasolupa. Lagu ini buat yang ada di kios Nona Sel Buha dan semua fans Perompat. And then buat penyia, terima kasih. Makasih kembali buat Marlina yang ada di Politeknik yang sudah bergabung juga di sore hari ini. Next, aku mau bacakan dulu untuk WhatsApp yang masuk. Halo, selamat sore. Selamat dari saya untuk Kak Penyiar beserta seluruh kru yang bertugas hari ini. Terima kasih sudah menghadirkan siaran yang selalu menghibur. Salam juga untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan hati yang tenang, kesehatan yang baik, rezeki yang melimpah, dan keluarga yang selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Untuk sore hari ini, mau minta lagu ya. Lagu Manado ya. Saya lupa judulnya apa, tapi yang pasti yang nyanyi dari Diego Alexander. Kalau boleh Kak Penyiar pilihkan aja. Oke, terima kasih untuk siapa tadi? Untuk Dian yang sudah gabung di sore hari ini. Dan iya, aku lanjut lagi untuk yang gabung ya.

Okay, dan aku mau langsung aja ke lagu-lagu yang sudah di-request tadi ya. Ada Ngana Ta Solupa ya, yang kenapa nih? Okay. Ada Ngana Ta Solupa dari Fonda Pandean akan hadir, dan juga nanti ada lagu dari Diego Alexander untuk Sahabat Budaya. So, jangan kemana-mana, ini mau balik selepas dua lagu ini. Apa kabar juga untuk Cik Mei yang ada di seputaran Bitung. Ada juga Ibu Jenny yang ada di Denda, ada Ira juga di sana. Dan juga apa kabar untuk semua pencinta trompet dimanapun berada. Aduh, trompet Pak Li, apa kabar Pak Li? Ada juga trompet Ibu Ipin, ada siapa lagi ya yang ada di GPI? Lupa-lupa ingat nih. Pokoknya semua yang ada di GPI, and then siapa lagi nih? Oke, okay, sambil ingat-ingat, ini mau putar juga lagu dari Fonda Pandian untuk Sahabat Budaya ya. Ngana Ta Solupa.

Sumatera yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan, hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh

Oke, dan sebelumnya terus tinggal lagu bagus yang so hadir ya. Sama nyasal mengantar kita di menit yang ke-41 dari jam 5 sore. Sekedar mengingatkan untuk kaum muslimah dan muslimi dimanapun berada untuk kumandang adzan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk kumandang adzan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita nanti akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado untuk kumandang adzan maghrib. Selepas itu ini akan kembali lagi untuk sahabat budaya untuk Terampai Kampung dan Senandung Bausami sampai di pukul 20:00 waktu Indonesia Tengah.

Oke, selamat sore buat Cici Henny dengan Melani di Wonasa. Home pimpanya tadi sudah diputar ya. Kirim salam buat Bapak Rivo, Ibu Ratna dan Bung Vero. Salam manis dan kompak selalu buat Cici Henny. Dari Trompe Melani yang ada di Wonasa ya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

Eh, untuk kalian yang mendengar sekali lagi terima kasih untuk umat muslim dimanapun yang berada, yang juga hari ini sedang menjalankan sholat maghrib gitu ya. Tengah selalu menjalankan sholat maghrib Anda, semoga hari ini juga tambah semangat tentunya bersama Pro Satu Manado. Dan tentunya selain ini pendengar masih di Manado Sore, ada banyak informasi-informasi lagu-lagu Indonesia pastinya.

Torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang berbudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat Dharma Palus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Wocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Aduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu menceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan itu loh, menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya,
1: di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Nah, lo bisa nyasar ke Jakarta, emang di daerah sana-sana lo bisa gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan, jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang, itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan, mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya berada di dalam suara saya, apa kalian didengar?
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

Ya dan sahabat budaya masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Informasi waktu sudah 18 menit melintas dari jam 7 malam. Selamat malam yang sementara menikmati makan malam atau mau prepare untuk makan malam di luar ya bersama kota keluarga atau orang-orang tersayang ya. Dan kita tinggalkan yang sudah hadir dari penampilan Putra Sangkakala dengan Batu Niwalang Tukang untuk sahabat budaya. Dan yang pasti kali ini sahabat budaya beberapa informasi akan melengkapi kebersamaan kita di Senandung Bohusami. Setelah tadi sahabat budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu pilihan dari daerah Minahasa di Torangpe Kampung tentunya ya. Dan sahabat budaya, aktivitas tambat kapal penumpang, kapal sabuk Nusantara dan kapal barang untuk sementara dipindahkan ke Pelabuhan Peta. Hal ini dibenarkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Kelas 2 Tahuna Mayfried Palenewen. Menurut Mayfried, pemindahan sementara aktivitas ke pelabuhan dilakukan karena Pelabuhan Nusantara Tahuna sedang menjalani pekerjaan rehabilitasi. Selain itu, saat ini Pelabuhan Tahuna juga digunakan sebagai lokasi sandar kapal tol laut logistik Nusantara 6 yang memiliki panjang sekitar 123 meter. Kondisi tersebut menyebabkan ruang tambat di Pelabuhan Nusantara Tahuna menjadi terbatas sehingga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran apabila kapal penumpang tetap bersandar di lokasi tersebut. Seperti yang dikatakan, karena itu pihak UPP Tahuna memindahkan sementara aktivitas tambat kapal penumpang, kapal sabuk Nusantara dan kapal barang ke Pelabuhan Peta. Meski demikian, Mayfried menjelaskan kapal cepat masih diizinkan beroperasi di Pelabuhan Nusantara Tahuna, tepatnya di dermaga Pelabuhan Rakyat. Pemindahan sementara ini berlaku mulai 12 hingga 18 Juli 2026 atau sampai kapal laut tol laut logistik Nusantara 6 selesai melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tahuna.

Gunung Karang Etang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karang Etang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karang Etang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karang Etang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karang Etang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.

Sahabat budaya, for Noni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Noni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikodeng torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Ya, dan sahabat budaya, kita tinggalkan yang sudah hadir dari ya, lagu Mas Amper ya, Kalau Nionto, yang mengantar kita di menit yang ke-41 dari jam 7 malam. Masih ada beberapa informasi lagi akan melengkapi terompet kebersamaan, salah satunya masih dari rri.co.id. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe siapkan bus ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Kepala Dinas Perhubungan Sangihe Deki Surudani di wawancari membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan armada bus yang akan disiapkan Dinas Perhubungan Sangihe terkait kapal penumpang Manado Tahuna oleh pihak KUPP kelas 2 Tahuna dipindahkan sementara ke Pelabuhan Peta. Hanya saja, ya, seperti yang diungkapkan Surudani, bus tersebut diperuntukkan bagi penumpang kapal yang akan berangkat. Dikatakan Surudani, untuk saat ini hanya satu bus, yakni bus perhubungan dengan maksud disediakan bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan, jadi hanya diperuntukkan bagi penumpang kapal. Ia juga mengatakan bus yang disiapkan Dinas Perhubungan Sangihe tidak untuk mengantar dan juga tidak untuk pengunjung.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, dilihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: FM 88,6 88,8 AM

Iya, dan sahabat budaya ini harus akhiri sampai di sini dulu terampil kebersamaan tentunya di Nyir Melambai sore untuk edisi kali ini. Dan nanti ada Bung Stanley akan melanjutkan untuk Nyir Melambai malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Ini pamit terampil sah untuk baku dapat ulang, lain waktu, lain kesempatan.

0: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Tabedi, Pak.
2: Jadi ini dipilih.
1: Iya, dipilih yang beginian.
2: Pilih itu. Terus masuk kembali ke karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
2: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
1: Ya tergantung datang mobil membuang tuh. Biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
2: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
3: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
2: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual ini?
1: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru anu tuh pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita anu menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
2: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
1: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit. Kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700. Kalau pol mobil itu biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus.
2: 3 bulan ya?
1: Iya.
2: Itu semua sampah plastik?
1: Iya.
2: Memang di sini banyak sampah plastik?
1: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaru.
3: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
4: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini Ya minimal 4 setengah, Pak, sampai 5.000.
5: Itu satu kali jual satu kontainer, Pak?
4: Ya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kawal lahan menjemput itu.
5: Yang banyak botol putih begini ya.
4: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu, Pak, ditonton sampah saja.
3: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
6: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
3: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
7: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
3: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Baik, masih bersama kami berempat, Eret Imanado, Suara Budaya Kolondo. Selamat malam sahabat budaya, selamat berjumpa lagi kita di Nyiot Melambai malam ya, untuk malam hari ini ya, hari Rabu ya, di 15 Juli 2026 ya. Dan setelah tadi Anda bersama rekan Henny, sekarang saya Steny bakal melanjutkan kebersamaan kita ya untuk Nyiur Melambai malam sampai di pukul 24 atau di pukul 12 malam nanti. Oke, semudahnya saya lanjutkan dengan persembahan lagu berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama Pro 4 RRI Manado.

0: Agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, Masirega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: menari dengan menggunakan pakaian perang dan juga senjata seperti pedang, tombak, serta perisai. Menurut sejarahnya, tari kabasaran ini dahulunya merupakan tarian perang yang sering dilakukan oleh para prajurit Minahasa sebelum atau sepulang dari medan perang. Menurut adat masyarakat Minahasa dahulunya, untuk menarikan tarian ini, para penari harus berasal dari keturunannya, penari kabasaran juga. Dikarenakan setiap keluarga penari biasanya memiliki senjata khusus yang diwariskan secara turun-temurun dan juga digunakan untuk menari tari kabasaran. Selain itu, dikarenakan sifatnya yang sakral, tarian ini tidak sembarang orang. Seiring dengan telah tidak adanya perang seperti pada zaman dahulu, membuat tarian ini tidak lagi dijadikan tarian perang. Tetapi tarian ini dikembangkan menjadi tari-tarian yang digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan acara budaya lainnya. Pada saat ini, tari kabasaran lebih ditampilkan sebagai tarian penghormatan kepada para leluhur yang telah gugur di medan perang atas keberaniannya dalam mempertahankan tanah air.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Tari Kabasaran adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari masyarakat Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Tarian ini biasanya akan dimainkan oleh para penari pria yang

0: Ngomong ini baru dulu sini loh nih Bapak Sangpa kita.
1: Oh iya, Frey, Frey, kopi susu setengah.
2: Ya setengah aja kita, tetap aja.
3: Hei, ngomong ini cuma minum, yang mau makan kopi.
1: Ya enggak, enak, kita mau makan nasi. Kita sekarang di Endang. Kafe mie.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya, karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodeng torang kombeki rame ini acara. Kesangkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.
2: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, baku dapa, bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Prompat RRI Manado

Ya, dan terima kasih sahabat budaya yang masih mendengar RRI Pro Ampa Manado malam hari ini ya. Oke, dan setelah kita sudah bersama sahabat budaya di Nyirulambai Sore, Nyirulambai Malam, lanjut lagi sahabat budaya di acara Malam Baku Dapa ya. Turang sahabat budaya ada di acara request malam Malam Baku Dapa, dan yang mau bergabung nanti boleh request lagu ya, boleh membaku-baku kirim salam for sapa-sapa juga yang ini mau kirim ini malam sahabat budaya lewat acara Malam Baku Dapa di RRI Pro 4 Manado.

Ya, jadi sahabat budaya yang mau bergabung nanti boleh lewat line WhatsApp ya, kirim lewat pesan di WhatsApp Pro 4 0853424009028 atau ngonile boleh lewat live TikTok Pro 4 ya di acara Malam Baku Dapa, bisa gabung ya, bisa komen di kolom komentar ya di line TikTok Pro 4. Dan baik sahabat budaya, semoga saja ini malam Nguni boleh mau terhibur ya, boleh mau tidur nyenyak karena Nguni so senang kan, so boleh dengar Nguni pe lagu favorit ko Nguni, so boleh bakirim for Nguni pe kesayangan di mana yang Nguni mau kirim akang kan, kalau misal dang Nguni pe paitua, Nguni pe maitua, Nguni pe keluarga jauh dari Pangoni, Pangoni boleh mau lewat kiriman lagu lewat Pro 4. Iya, oke. Okay. Sahabat budaya, kita tunggu Pangoni di nomor WhatsApp 0853424009028 ya. Oke, okay. Jadi kita cuma terima WhatsApp, tidak terima telepon ya. Cuma terima pesan. Jadi jangan bertelepon karena kita tidak mau angka ya. Cuma terima Nguni pe pesan di WhatsApp Oke. Malam ini kita akan mengangkat topik ya sahabat budaya untuk malam hari ini. Nah, topiknya topik apa kurang ini malam, sabar kita mau lihat dulu, soalnya kita ini ada kita pe asisten ya, sedia kita pe topik kage-kage dia so bilang ini. Nah tunggu, ini masih ada berpikir dulu, ini topik apa kata kabar ya. Ah ini tunggu ya, ada berapa ini? Tunggu.

Ini Joy, apa nasihat terbaik yang pernah kamu terima? Nasihat dari orang tua ini, dari para petuah yang pernah kasih nasihat kamu nih, saudara. Nasihat apa itu? Ya, oke. Jadi itu DP topik, apa nasihat terbaik yang pernah kamu terima? DP bahasa Manado, apa nasihat yang bagus yang pernah ngoni terima? Ya toh, seperti itu ya sahabat budaya. Tapi sebelum ngoni berpikir keras, turang dengar aja dulu nih lagu ya. Ya nanti setelah lagu ini, ngoni seboleh banget komen di kolom komentar ya, baik di WhatsApp maupun di live TikTok.

Kan. Halo. Selamat malam sahabat budaya. Selamat malam semuanya. Apa kabar nih teman-teman yang baru bergabung ya di TikTok ya? Live TikTok Perempat, semoga ada sehat-sehat juga. Sehat-sehat selalu. Dan malam ini sahabat budaya kita seperti biasa ya, sahabat budaya, acara malam baku dapa itu kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kita ngobrol-ngobrol santai dan saya mau kasih satu pertanyaan nih sahabat budaya buat Anda semuanya yang sudah bergabung ya di live TikTok Perempat ya. Nah, topiknya adalah apa nasihat terbaik yang pernah kalian terima ya. Apa nasihat terbaik yang pernah kalian terima dan siapa yang memberikan nasihat itu? Apakah ayah atau ibu, nenek, kakek, guru, sahabat, atau teman, atau orang lain yang pernah mengubah sudut pandang mindset Anda ya, sampai Anda sekarang sudah sukses ya. Mungkin seandainya Anda tidak diberi wejangan, diberi nasihat, Anda tidak akan seperti sekarang ini ya. Karena apa? Karena dulu Anda tidak mau tidak mau dikasih nasihat ya, keras kepala ya, kepala batu, stubborn ya. Tapi syukurlah, alhamdulillah, kalau Anda kemudian akhirnya menerima pesan itu, nasihat itu, dan Anda aplikasikan itu ya dalam kurun waktu lama sehingga Anda sudah mendapatkan hasilnya ya. Memang sahabat budaya yang menentukan itu ya bukan orang lain yang akan mengubah Anda, tapi Anda sendiri ya. Kalau Anda menutup diri untuk diberikan semacam nasihat ya, Anda tidak mau menerima nasihat.

baik nasihat dari orang tua atau dari guru atau dari oma opa ya, itu tidak akan berguna ya kalau kita tidak mau menerima nasihat itu. Dalam artian apa yang disampaikan oleh orang tua itu cuman sebatas angin lalu ya, ibarat masuk ke telinga kiri keluar telinga kanan ya saudara. Jadi seperti ketika kita berada di sekolah, guru sudah menerangkan, sudah memberikan pelajaran, tapi kita cuman melongo aja begini ya, sambil manggut-manggut tapi tidak masuk di otak, cuma dengar sini keluar kanan ya. Jadi ketika guru tanya, jawab ibu pertanyaan tadi, ibu udah tanya soal siapa guru, siapa yang menjadi presiden pertama Indonesia. Nah, misalnya begitu kan, ini tentang sejarah. Tapi karena dia tidak ngeh dengan apa yang guru jelaskan di depan di muka kelas, sehingga ketika ditanya dia tidak tahu apa bu. Nah ini saudara, karena dia tidak fokus ketika ibu guru memberikan pelajaran ya, sama seperti itu saudara ya. Nah tapi kalau kita memang fokus duduk, memang mau duduk dengan penuh perhatian mendengar apa yang dijelaskan, disampaikan oleh ibu guru, jadi ketika kita diberikan pertanyaan kita akan tahu jawabannya. Tapi kalau kita tidak tahu ya berarti kita mengantuk atau tidak sama sekali memperhatikan apa yang guru sampaikan, apa yang ibu guru jelaskan tadi ya saudara-saudara ya. Jadi pertanyaan saya, apa nasihat terbaik yang pernah Anda terima dan siapa yang memberikan nasihat itu ya? Oke. Kalau sudah jangan lupa di komen di kolom komentarnya Pro 4 ya di live TikTok. Yang belum follow, followlah sekarang ya. Setelah Anda follow, pasti siaran Pro 4 akan masuk di beranda Anda ya. Nah, jangan lupa tap-tap layar sebanyak mungkin, kirimlah sebanyak mungkin biar banyak teman bisa menyaksikan siaran Pro 4 lewat TikTok ya, lewat live TikTok malam ini. Ada informasi-informasi berupa pengetahuan ya, karena Pro 4 ini siaran budaya, jadi semakin banyak pengetahuan budaya yang Anda ketahui ya. Nah, saudaya, dan lagu-lagu yang kami putarkan di sini bukan cuma lagu Indonesia, tapi lagu-lagu daerah. Jadi buat Anda yang berada di daerah mana, misalnya Anda tinggal di Sumatera, ya Sumatera apa? Utara. Anda mau mendengarkan lagu-lagu Batak, silakan Anda request di sini, ya. Mau request lagu trio apa? Yang judulnya Merdua Holong ya. Mau request lagu Jawa misalnya edisi Litonga yang apa judulnya, mau request lagu Maluku, lagu Ambon, lagu apa saja, lagu-lagu daerah, silakan Anda tinggal request aja di sini. Jangan lupa dari daerah asal mana Anda berada sekarang ya. Taruh di sini di layar komentar, di kolom komentar, misalnya dari Aswanto di Jawa Barat. Oke, sahabat daya, jangan lupa ya sahabat daya, langsung ditulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis juga kalian itu gabung dari kota mana ya, nanti saya bacakan ya, ya sahabat daya. Oke, ditunggu. Saya mau cek WhatsApp dulu yang masuk. Ada siapa ini? Oke. Ada Ibu Jusya ternyata ya.
Halo, selamat malam Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley, malam Pak Kudapa. Ini dengan Ibu Jusya dari Perum Ria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, lagu Oldies Indonesia, judul lagu Satukan Hati Kami Berdua, yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim buat Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat Bapak denger Jone Ibu Lina. Semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lambert alias Pak Stanley, thank you ne. Malam Pak Kudapa, God bless you. Oke, God bless you. Jawaban topik dari Ibu Jusya adalah, nasihat yang bagus yang terbaik buat Ibu Jusya adalah, Bapak pikir baik-baik. Kalau Ibu Jusya mau terima calon pria atau calon suami yang baru, karena kalau mau kawin ulang, so pasti itu gaji pensiun janda dari Ibu Jusya somo mati kasihan alias somo tablokir. Boleh begitu juga Pak Stanley? Itu nih Ibu Jusya jawaban. Thanks nih malam baku dapa, God bless you. Nah ini dia sahabat budaya yang membuat kenapa ibu-ibu yang sudah janda ya, ditinggalkan suami dengan pensiun ya, takut untuk menikah lagi. Alasannya seperti yang dikatakan Ibu Jusya ya. Nah boleh mau terima ulang pai tua ulang, mau kawin ulang, tapi bapak pikir baik-baik. Ini pai tua ini boleh enggak diharapkan, boleh menjadi harapan tanpa bergantung. Dalam artian bisa menafkahi kita atau cuma buat tempel pak kita. Nah ini kadang begitu toh. Setelah dapat suami bukan untuk mau lebih bagus tuh rumah tangga, malah lebih soe. Karena apa? Itu suaminya gak punya pekerjaan. Ya satu, dia tidak punya pekerjaan. Artinya dia tidak bisa menafkahi ini dia pe istri. Ya. Jadi bukan pendapat pemasukan tapi pengeluaran. Nah, itulah yang disebab dikatakan Ibu Jusya. Ibu Jusya sonyin mau muba kawin ulang karena nanti takut Ibu Jusya somo nak muda apa ulang itu gaji pensiun janda dari Ibu Jusya pe suami kasihan. No. Ibu Jusya takut kalau somo kawin ulang kong tu suami yang dah kawin baru ini ada pekerjaan sama dia yang takoa. Toh? Ibu Jusya boleh begitu. Semua blokir. Jadi usahakan dapat yang lebih bagus. Jangan babuang di air tofor. Babuang di air dalam. Ya. Bacolo di air dalam. Supaya lebih mantap. Jangan dapat itu lebih soe. Tuh. Ya, kita laki-laki saudara. Ya. Kita lagi mau kesiang. Kita pe saudara, tapi siapa menderita ketika dia mau menikah ulang. Lebih baik dia hidup sendiri. Toh, urus sendiri tu diri. Oke. Okay. Ada Steffi, kreator Clipper ini. Ah. Salam budaya. Iya, salam budaya untuk Steffi ya, sudah bergabung. Iya, kalau Steffi bagaimana Steffi? Komentar Anda Steff. Nasihat apa ya? Yang pernah Steffi terima dan siapa yang memberikan nasihat itu. Silakan Steffi komentarnya di kolom komentar ya. Dan nanti Steffi boleh kirim salam buat siapa yang mendengarkan dan menyaksikan siaran live TikTok Pro4, baik di apa? Siaran lewat live TikTok maupun siaran lewat radio ya. Jadi saudara bisa mengakses siaran Pro4 lewat WhatsApp boleh, lewat TikTok boleh ya. Dan untuk mendengarkan langsung bisa di aplikasi RRI Digital ya. Jadi kalau Anda ingin mendengarkan siaran Pro4 di streaming, download aplikasinya di Play Store ya. Ya, kata kuncinya adalah RRI Digital ya. Setelah Anda menginstal ya aplikasi RRI Digital, Anda bisa mengakses mendengarkan siaran RRI Pro4 Manado dan juga siaran-siaran RRI lainnya di seluruh Indonesia ya. Oke.
Dan kalau Anda berada di lokal di Kota Manado, Anda mendengarkan lewat siaran FM 88,6 dan AM 1188 kHz. Oke, sahabat budaya, jadi kita menunggu untuk yang ingin memberikan komentar langsung saja lewat kolom ya, komentarnya di live TikTok Prompat. Dan jangan lupa yang belum follow, follow-lah ya akun TikTok Prompat ya. Di follow dulu, kemudian bisa share, bisa like. Jangan lupa tap-tap layar ya sobat daya, biar banyak yang bisa mendengarkan dan menyaksikan siaran Prompat. Ya, oke. Oke, dan Ervina, selamat malam Ervina ya. Ervina, apa ini? Aka, kemudian Nova Lintongan ya, yang sudah gabung ya. Terus ada Steffi Creator Clipper dan yang lain-lainnya juga ya, yang sudah mendengarkan Prompat ya. Terima kasih untuk Bung Steffi yang sudah kasih bunga ke saya. Wow. Oke, okay, mawar merah itu ya berarti. Oke, okay, sahabat budaya juga yang lain ingin memberikan support komentarnya, silakan ya. Ditunggu untuk Anda di layar di kolom komentar Prompat ya. Sehubungan dengan topik kita malam hari ini ya. Topiknya yaitu apa nasihat terbaik yang pernah kalian terima dan siapa kira-kira yang memberikan nasihat itu ya. Sahabat daya, siapa yang memberikan nasihat itu sampai Anda sudah seperti sekarang ya, sudah tidak ya, sudah tidak misalnya sudah tidak suka mabuk-mabuk ya, sudah tidak suka main perempuan, sudah tidak suka melawan orang tua, sudah tidak suka gonta-ganti pacar ya, sudah tidak suka jajan di luar. Nah, takutnya ya kalau jajan di luar sangat berbahaya, apalagi angka angka penderita ya, penderita HIV di Sulawesi Utara itu semakin tinggi ya. Jadi sayangi istri, sayangi pasangan, jangan kita jajan sembarangan ya. Karena bisa saja itu terjangkit ya saudara. Oke, dan iya, saya tunggu yang lain ya di WhatsApp di 0853424009 ya. Oke, sambil saya akan mencari dulu lagu yang di request Ibu Jusya. Ibu Jusya judulnya Satukan Hati Kami ya. Satukan Hati Kami. Iya, ini dia lagunya ya. Oke, sahabat daya yang ingin bergabung nanti setelah kita hadirkan dulu lagu ini.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikuling torang kombeki rame ini acara. Kesangkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanua.
2: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Masih di Nyur Mulambai Malam di segmen acara request lagu Malam Baku Dapai ya. Dan sahabat budaya, terima kasih buat sahabat budaya sudah bergabung baik lewat WhatsApp, lewat TikTok ya, live TikTok Perempat atau juga lewat Facebook Perempat RRI Manado ya. Oke, ini sudah ada juga yang bergabung lewat WhatsApp studio ya. Ini tapi sebelumnya saya coba baca dulu tadi dari yang sudah gabung lewat TikTok ini. Pesannya dari Stevi kreator Clipper ya. Apa ini? Stevi bilang yang memberikan nasihat itu adalah almarhum Mama Erna Paat dan Papa Rindengan Wisan Regar harus memiliki prinsip. Jadi hidup itu harus punya prinsip. Betul itu, Chef. Kita setuju ya. Torang mesti ada prinsip, jangan torang gampang sekali berubah ya. Ibarat seperti apa ya? Seperti kerbau dicocok hidung ya. Dicolok di hidung ya. Tarik ke kiri, orang tarik ke kiri, torang ke kiri. Orang tarik ke kanan. Karena so ikan yang tali di sini sama yang kuda, ya, jadi yang sampai seperti itu. Orang harus punya prinsip, jangan berubah ya. Nah, kalau A bilang A, ya, jangan A boleh jadi B. Nah, seperti apa yang dikatakan nasihat oleh almarhum Mama Erna Paat dan Papa Rindengan Wisan Regar, katanya Stevi bilang harus memiliki prinsip itu yang ditanamkan oleh almarhum dan almarhumah dan almarhum orang tuanya Stevi. Ya, terima kasih Stev ya. Oke, baru apa ini? Ya, Stevi katanya dari Minut, Minahasa Utara ya. Oke, Stev, thank you ya gift-nya Stev. Terus mama dan papa itu profesinya adalah pendoa dari surga. Oh, maksudnya sudah menjadi pendoa dari surga sekarang ya, karena sudah tidak ada ya. Oke. Stevi, semoga mama papa ya yang ada di atas sana selalu tetap memberikan apa ya, walaupun cuma dari atas ya. Sebetulnya bilang, "Ma, Pak, biar cuma dari atas dan lihat akan buat orang di bawah." Itu cuma simbol ya, maksudnya. Tapi memang kalau seorang itu tahu bahwa yang antara orang yang hidup dan orang yang mati sudah terputus ya hubungannya, secara tidak ada lagi yang bilang boleh mau datang dia boleh apa, itu mungkin cuma formalitas orang-orang Manado aja bilang toh. Di satu orang rindu tempe orang tua yang sudah ada di atas sana ya. Kenapa orang bilang surga di atas sana? Karena seperti itu yang ada jadi petorang pikiran ya. Nah, mungkin di dalam tanah tuh pasti ada di sana ya. Oke. Dan apalagi Stev? Kalau Stevi mau request lagu silakan di kolom komentar ya Stev ya. Kak Stevi masih tunggu ya. Kemudian Stevi mau kirim salam buat salam bagi saudara-saudara Stevi yang ada di Kamanta, Minahasa Utara. Oh ya, buat seluruh saudara-saudaranya Stevi yang ada di Kamanta, mungkin ada yang sedang tune in di Perempat lewat siaran Perempat baik di FM 88,6 MHz atau mungkin lewat streaming di aplikasi RRI Digital, atau mungkin yang saat ini sedang menyaksikan live Perempat ya, live TikTok Perempat RRI Manado ya. Oke. Kemudian ada lagi dari mana ini tadi? Ini dari akun berdua. Apa ini? Bang Ganteng request lagu dong, Setia Bonar. Setia dari Bonar ya. Cinta Terakhir. Oh, ya nanti dilihat ya. Oke, akun berdua ditunggu komentarnya mengenai topik kita malam ini dan kirimnya buat siapa ya lagunya. Oke. Dan saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk tadi di WhatsApp studio.
Sabar. Nah, ini dari Rina. Nah, ini Rina ini pasti akan jadi nomor satu selalu dia. Rina Ditikala, selamat malam Bung Stanley. Ya, malam juga Rina ya. Ya, kalau menurut Rina, nasihat terbaik itu berasal dari mamaku yang berkata, jadilah orang baik. Meskipun tidak semua orang akan membalas kebaikanmu. Sampai sekarang, saya pegang apa yang diberikan nasihat terbaik dari mama saya. Kata Rina Ditikala. Request lagu Tulus dari Tulus, judulnya Monokrom. Salam buat keluarga Ditikala. Buat Bung Stanley, terima kasih sudah baca pesannya Rina di WhatsApp Prompat. Selamat malam Bung Stanley, selamat tugas. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Rina Ditikala. Lanjut kita ke WhatsApp yang kedua, ada dari Andi di Malalayang. Selamat malam Bung Stanley, ini Andi di Malalayang. Kalau Andi, nasihat yang diingat adalah nasihat ayah yang selalu mengatakan, kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalimat itu yang selalu memotivasi saya. Bung Stanley, ya, saya setuju banget ya. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Siapa yang bekerja dengan jerih payahnya, tentunya dia tidak akan sia-sia mendapatkan hasilnya ya. Siapa yang malas tidak akan diberikan makan ya. Di Alkitab itu bilang, siapa yang tidak bekerja, janganlah dia dikasih makan ya. Maka ada kata-kata yang berkata, pergilah kepada semut dan perhatikanlah mereka. Bagaimana sabar daya kita bisa mendapatkan contoh yang baik dari makhluk kecil yang namanya semut. Sabar daya mereka itu hidup berkelompok ya. Dan mereka kalau sudah masa-masa apa ya, mereka pasti akan mencari makan ya saudara dengan berkelompok. Jadi kalau pas Anda lihat di pasir atau di mana Anda lihat itu ada semacam rombongan semut yang berjalan ya. Mereka itu berbondong-bondong membawa hasil tangkapan mereka ya. Makanan mereka yang mereka akan kumpulkan selama mereka berada dalam masa-masa kesusahan ya. Jadi mereka tampung itu ya. Jadi semut aja saudara pintar mencari makan, bagaimana dengan manusia yang hanya selalu minta, tidak pernah memberi, cuman meminta terus. Orang baru bilang gak pernah napa, selalu mana. Nah ini dia, jadi harus ada timbal balik. Siapa yang menerima harus juga memberi. Take and give ya, memberi dan menerima ya. Maka harus ada timbal balik saudara. Oke. Dan lanjut ya. Dari Kevin di Wanea. Selamat malam Bung Stanley, aku Kevin di Wanea. Kalau saya itu guru yang memberikan nasihat, saya ingat guru saya pernah berkata, jangan takut gagal, takutlah kalau tidak pernah mencoba. Itu membuat saya lebih berani mengambil peluang. Wow, mantap banget. Ini dia, jangan takut gagal ya. Ya ada orang bilang belum coba. Serasa takut mau baking. Coba dulu ya. Cobalah untuk memulainya. Ya, jangan takut untuk mencoba. Ya, karena kegagalan itu merupakan proses kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau kita tidak mencoba,
bagaimana kita akan mendapatkan hasil ya. Oke, terima kasih Kevin. Katanya request lagu Sheila on Seven dengan sebuah kisah klasik. Ya, lagu ini buat semua yang mendengarkan Pro 4 malam hari ini. Terima kasih Bung Stanley, terima kasih juga untuk Kevin ya. Kemudian ada Meike di Tomohon Tontalete. Selamat malam Bung Stanley, ini Meike di Tontalete Tomohon. Nenek saya selalu berkata, bersyukurlah setiap hari. Sekecil apapun berkat yang kamu terima, jadi haruslah kita bersyukur. Janganlah kita nanti diberikan berkat yang besar baru kita bersyukur. Kalau cuman receh-receh nak nanda-nanda nyanda tanak mau bersyukur. Nah, janganlah seperti itu. Jadi bersyukurlah setiap hari. Sekecil apapun penghasilan yang Anda dapat, haruslah kita berterima kasih. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan untuk kami. Amin. Ya. Salam buat keluarga di Tomohon, request lagu Unmesh Cinta Luar Biasa. Oke. Terima kasih untuk Bung Stanley, selamat malam, God bless you. Oke, God bless you untuk Meike di Tomohon. Oke, baiklah, kalau begitu siap-siap saya mau putarkan lagu-lagu yang sudah dipesan tadi ya. Untuk malam ini kita dengar persembahan lagu-lagu yang sudah masuk tadi itu. Ada Tulus. Ya. Tulus Monokrom. Iya, oke. Kemudian ada Separuh Aku dari Noah dan juga sebuah kisah klasik Sheila on Seven dan Cinta Luar Biasa dari Unmesh. Dan lagu-lagu ini kalau misal Stevi punya lagu yang ingin Stevi request, silakan. Kalau enggak, salah satu lagu ini saya persembahkan untuk Bung Stevi yang ada di Kamantah Minut ya. Dan yang lain-lain yang mau gabung silakan ikutan lewat komen di kolom komentar ya di live TikTok Pro 4. Jangan lupa tulis nama Anda, Anda berada di mana ya. Iya, jadi apa namanya? Sahabat budaya, jangan lupa cantumkan Anda di mana. Sekarang ini misalnya Anda ada di Medan, Sumatera Utara ya. Saya mendengarkan Pro 4 ada di kota ini misalnya. Ya, mau kirim buat saudara-saudara saya yang ada di Manado misalnya. Kalau Anda sudah rindu akan kampung halaman, ya silakan. Oke, sahabat budaya, tetap stay tune terus di Pro 4 RRI Manado, baik di 88,6 FM, 11.88 AM maupun di RRI Digital.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

0: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masireka Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa.

dan anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, Manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

Baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk acara request kita malam hari ini. Masih di acara malam baku dapa alias malam ketemu ya. Saling bertemu di sini di acara malam baku dapa. Oke, dari mana? Anda dari mana? Ada yang dari mana? Ya, ketemunya di sini di Pro 4 RRI Manado di acara malam baku dapa. Oke. Baik sobat daya, silakan kalau masih ada lagi yang ingin bergabung ya, masih sedang ditunggu. Kita lanjutkan untuk yang sudah gabung lewat WhatsApp ya. Ya, ini ada dari Roy di Bitung ya. Selamat malam Bung Stanley ya. Selamat malam Roy di Bitung. Ya, saya apa ini? Sahabat saya pernah bilang, janganlah membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Nasihat itu sangat membantu saya, Bung Stanley. Ya, betul ya. Jadi kita jangan membanding-bandingkan orang lain dengan diri kita ya. Kalau mereka sudah hidup makmur, kenapa juga kita membanding-bandingkan dengan kita yang belum hidup makmur ya. Nah, mungkin kita bisa mengambil hikmahnya ya. Bagaimana sampai dia bisa makmur sekarang ya. Mungkin karena dia ulet dalam usaha bekerja ya. Dari mulai dari nol sampai sekarang dia sudah bisa berhasil ya. Kita ambil contohnya aja. Jangan kita merasa kenapa dia seperti itu, kok saya cuman begini-begini ya. Saudara, kalau kita cuman begitu-begitu berarti kita tidak ada usaha sama sekali. Salam buat keluarga di Tomon, request lagu. Mana yang tadi? Roy ya, ah. Roy di Bitung katanya nasihat itu sangat membantu saya. Oh ya, request lagu Kangen dari Dewa 19 buat Bung Stanley. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih untuk Bung Roy di Bitung ya. Oke, request lagunya Kangen Dewa 19. Lanjut, ada siapa lagi? Ini ada Anita di Sario. Selamat malam Bung Stanley. Ya, dengan Anita di Sario, Mama selalu mengingatkan saya dengan nasihatnya, jagalah ucapanmu karena kata-kata bisa menyembuhkan, tapi juga bisa melukai. Oh ya, betul itu. Karena mulut badan binasa, karena dengan mulut kita diberkati. Ya, jadi pinter-pinterlah kita mengeluarkan kata. Kalau kita mengatakan kamu bodoh, itu berarti kita menyumpahi dia jadi orang bodoh ya. Tapi kalau kita bilang kamu berhasil, kita akan mendoakan dia akan berhasil ya. Jadi itu apa yang kita keluarkan, kata-kata kita dari mulut itu jadi doa ya. Jangan kita mengatakan kata-kata yang sia-sia. Ya, seperti kita mengatakan itu kepada anak kita. Kamu tolol. Nah, kita berarti kita menginginkan anak kita jadi tolol. Nah, tapi kita bilang, aduh kamu pintar sekali. Nah, kita akan sama dengan doa itu, kita mendoakan dia supaya menjadi anak yang pintar. Nah, lihatlah hasilnya. Dia menjadi anak pintar dengan hasil nilai rapornya yang 9 ke atas rata-rata ya. Oke, terima kasih untuk siapa tadi? Anita di Sario. Katanya request lagu Glenn Fredly Januari. Oke, buat Bung Stanley terima kasih, selamat malam. Oke, God bless you. Oke, God bless you. Oke, dari Jeffrey kemudian ada di Mapanget. Katanya ayah berkata, kalau kamu bisa membantu orang lain, lakukanlah nak, tanpa berharap balasan. Itulah yang saya pegang sampai sekarang ini, kata-kata dari ayah saya. Kalau kamu bisa membantu orang, lakukanlah tanpa berharap balasan ya. Jadi kadang kita membantu orang dengan imbalan. Siapa tahu jangan lupa pak kita ya. Nah, itu sama juga kita mengharapkan imbalannya ya. Ikhlaslah kalau kita mau membantu ya. Oke, buat Bung Stanley
terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam Bung Jeffrey ya. Kemudian ada Vina di Tuminting. Selamat malam Bung Stanley. Ya, dengan Vina di Tuminting. Guru saya pernah mengatakan, belajarlah karena belajar tidak pernah sia-sia. Sekarang saya sudah merasakan manfaatnya. Request lagu Yofi Enuno Janji Suci buat Bung Stanley. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Vina di Tuminting. Terus ada Denny di Paldua. Selamat malam Bung Stanley, ini dengan Denny di Paldua. Kakek saya pernah berkata, kejujuran memang berat, tetapi akan membuat hidup lebih tenang. Ya, kita harus memang jujurlah, karena kejujuran memang berat, tapi akan membuat hidup lebih tenang. Kalau kita sudah jujur, kita tidak akan merasa tidak tenang, ya. Kita sejujur, kita sebilang apa adanya, ya. Tidak ada yang disembunyikan. Oke. Request lagu Ungu Demi Waktu. Lagu ini buat seluruh pendengar Perempat yang lagi mendengarkan, dan buat orang-orang di rumah, salam sayang dari Denny di Paldua. Buat Bung Stanley, selamat tugas. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih untuk Denny. Lanjut ada Shirley di Wenang. Selamat malam Bung Stanley, dari Shirley di Wenang. Bapak saya pernah bilang, Bung Stan, hormatilah orang lain, nanti Anda, hormatilah orang lain kalau ingin dihormati. Jadi orang harus menghormati orang lain. Kalau orang mau dihormati, hormatilah dulu orang lain. Kalau orang tidak menghormati orang lain, jangan harap orang menghormati patorang. Itu menjadi filosofi pegangan saya sampai hari ini. Request lagu Run Dekat di Hati buat Kak Stanley. Terima kasih, selamat malam. God bless you. Oke, God bless you untuk Shirley di Wenang. Baik, kita akan dengarkan satu persatu lagu yang sudah di request tadi ya. Sahabat budaya, ada lagu dari siapa tadi, Dewa 19 ya. Oke, Dewa 19, judulnya Kangen. Kemudian ada berikutnya ya, Januari, dan selanjutnya. Oke, saudara, waktu terus berjalan, sudah pukul 22 lebih 40 menit, masih ada 40 menit ke depan sampai tuntas di jam 11 nanti. Oke, jangan kemana-mana, tetap masih di Malam Bakti.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Hei Pak Budi.
1: Eh Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa dang. Eh kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya so?
1: Iya pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dang DP pemeriksaan?
1: Aduh Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali Bu Ani. Eh bagaimana? Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada leh.
1: Iyo berat badan sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan?
1: Ya nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, masih regaru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Ya, dan pendengar, dengan terdengarnya lagu ini maka saya segera akhiri sampai di sini dulu kebersamaan kita saudaya di acara Request Malam Malam Baku Dapa RRI Pro 4 Manado Suara Budaya Kawanua. Dan terima kasih buat sahabat budaya ya yang sudah bergabung ya di acara ini ya, baik yang sudah gabung lewat WhatsApp maupun yang sudah gabung lewat TikTok ya. Jadi terima kasih untuk semua sahabat pendengar yang sudah berbagi cerita di malam hari ini. Ya, ternyata sahabat budaya ya, nasihat sederhana bisa menjadi bekal yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan ya. Kalau Anda belum berhasil, mungkin ada sesuatu yang tertunda ya, kesuksesan masih tertunda, jadi tetaplah berusaha ya. Dan buat sahabat budaya ya yang sudah bergabung lewat live TikTok juga ya, saya ucapkan terima kasih ya sahabat budaya yang sudah follow, yang sudah share, yang sudah komen ya, di yang sudah tap-tap layar, pokoknya semua-semuanya ya yang sudah bergabung lewat TikTok kita malam hari ini ya. Dan tentang nasihat apa yang menjadi pengingat ya buat kita sampai kita berhasil sampai sekarang ini, nasihatnya dari siapa, apakah dari orang tua ya, atau guru, atau saudara, atau teman ya saudara, sehingga Anda saat ini sudah bisa berubah ya. Oke, saudaya, so jangan kemana-mana karena saya masih akan bersama Anda lagi satu jam ke depan sampai di jam 12 di malam acara Tetesan Moon Malam untuk Anda umat Kristiani ya, yang hendak beristirahat. Ada kidung-kidung rohani, kidung-kidung pujian yang akan hadir menemani suasana Anda malam hari ini. Terima kasih saudaya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Manado Suara Budaya Kawanua.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Nyiur melambai malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa. Sungguh Engkau baik. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu.

0: Iya, dan pendengar sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara Tetesan Moon Malam, dan dengan demikian maka berakhir sudah untuk program siar Nyur Malam Day Malam di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Terima kasih atas atensi Anda, saya Stanley Moon pamit dari ruang dengan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, salam budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka beres sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026, baik siaran pagi, siang, sehingga malam hari ini. Dan saya Stanley yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi Sobat Budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 11,88 kHz. Membawakan program siarannya hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Nyanda, Mak. Adek sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana suni mau sekolah?
2: Hei. Cowok ni liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo. Kau mau lewat patorang? Kau rupa tu artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang dah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

0: syukur bagi namamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang luar biasa.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Salam budaya, selamat pagi, shalom, sawah budaya. Kami hadirkan kini pujian rohani memberkati sawah budaya, khususnya sawah budaya Kristiani dimanapun berada saat ini, yang tentunya sudah bangun dan memulai dengan ucapan syukur dalam doa ya. Juga sawah budaya semua yang sedang bersiap-siap untuk kembali menjalankan rutinitas di sepanjang hari ini ya. Dan Torang Perempat kembali hadir menemani di lembaran ke-16 di bulan Juli 2026 bersama saya Fani, yang akan berteman sebentar dengan rekan formasi untuk sahabat budaya sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah setelah religi pagi di si hari ini ya. Dan sahabat budaya, terima kasih banyak masih tetap setia mendengar Torang terus di Perempat Manado, baik di 88,6 FM, di 1188 AM, juga yang ada berdengar di streaming RRI Digital. Sedikitnya nanti di pukul 6 ya, Turang akan masuk di pas jam. Dan abis itu Turang mau bertemang sahabat budaya pagi ini dengan lagu-lagu Pupenado pilihan edisi Nyirmambe Pagi, juga dengan informasi di Sulut Pagi ya. Jadi tetap dengan Turang terus di sini di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia, kita masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat. maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat penyelamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, Orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang ya. Buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Aduh, memangnya nyamuk ke bang?
2: Pakai sarung pak sayang.
1: Butangan nak, kenanya lihat sampai kaki-kaki kita tertutup.
2: Kenapa dengan apa masih dalam pak kita?
1: No tambah dang di pesarong.
2: No bilang dang. Wah.

0: sekali ya, sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sabagudaya, patung Kudapal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kudapal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional.

1980-an, karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal 2. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal 2, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Tentunya turun yang lupa untuk semua kultin itu An pagi ini ya. Ini makanan khas favorit yang pasti semua orang banyak mau cari di pagi hari yang pas sekali untuk menu smokol sawah budaya. Iya, semoga hari ini berjalan baik, lancar segala aktivitas rutinitasnya sawah budaya ya, dan tetap semangat. Iya, sawah budaya ekspedisi Velos Hybrid Evlintas Nusa 2 Jelajah Sulawesi menuntaskan perjalanan melintasi wilayah Pulau Sulawesi di Manado, Sulawesi Utara pada satu unit New Velos Hybrid EVKTSS modelista dikendarai secara estafet oleh 7 tim yang berasal dari media melewati semua 6 provinsi sejauh lebih dari 6.200 km dalam 39 hari touring mulai dari start di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, Toyota kembali menegaskan posisi Velos Hybrid EV ini peraih Car of the Year 2026 dari Automotive Awards sebagai MPV hybrid 7-seater yang irit ya, praktis dan juga relevan untuk digunakan di berbagai wilayah di Indonesia. Sebelumnya Toyota sudah sukses gelar event Velos Hybrid EV Lintas Nusa yang pertama pada 2 Desember 2025 sampai 17 Januari 2026 melintasi daerah Nusa Tenggara sampai Sumatera dengan demografi wilayah yang sangat beragam. 11 tim media mengendarai secara estafet satu unit Velos Ki Hev dengan jarak tempuh lebih dari 7.700 km lewat 14 provinsi selama 47 hari. Ya, berlanjut pada ekspedisi Velos Hybrid EV Lintas Nusa 2 Jelajah Sulawesi menggunakan satu unit Velos Ki Hev Modelista. Toyota kembali buktikan kalau model ini itu pilihan mobilitas yang irit, praktis, dan relevan untuk masyarakat Indonesia. Deng bukan cuma untuk menggunakan penggunaan di wilayah perkotaan, tapi di berbagai daerah sampai di pelosok dengan kondisi jalan yang beragam. Juga sulit diprediksi ya. Juga cuaca juga yang ekstrim yang dapat mempengaruhi kondisi perjalanan. Nah, 7 tim yang berkendara dalam 7 etape ini melewati jalur sisi luar Sulawesi, yaitu Kendari, Morowali, Palopo, Tanjung Bira, Makassar, Tanah Toraja, kemudian Polewali Mandar, Mamuju, Palu, Lubuk O, baru Toli-Toli, Gorontalo, Ketembagu, baru di Manado. Nah, jalan yang dilewati itu menantang tentunya ya, dimana berupa jalan antar kota yaitu antar provinsi. Rutenya juga sangat variatif, melewati alur pegunungan, lewat pesisir pantai, jalan desa, baru bermain off-road, kong area perkotaan padat ya. Nah, apalagi ya, beberapa etape terpanjang itu menembus jarak lebih dari 1000 km yang harus ditempuh dalam waktu kurang dari 1 minggu. Petualang sejauh lebih dari 6.200 km ini tuntas dalam 39 hari tanpa masalah teknis apapun. Seluruh aspek teknis MPV hybrid ini memperoleh pembuktian kinerjanya. Hybrid engine yang efisien ternyata juga powerful ketika menghadapi medan jalan yang variatif. Ditunjang oleh sistem suspensi yang andal untuk memberikan stabilitas dan kenyamanan terbaik. Ya, kemudian self-charging system buat mobil keluarga ini bisa melaju sampai daerah pedalaman tanpa kendala urusan pengisian baterai hybrid. Sebagai tipe yang paling mewah, kenyamanan penumpang itu terjaga ya berkat fitur-fitur canggih dan modern di dalam kabin. Hadirnya spare tire ikut ini memberikan ketenangan tambahan kepada pengemudi kalau terjadi emergensi saat melewati daerah yang jauh dari pemukiman. Dan dengan lebih dari 360 authorized outlet sebagai jaringan terluas Indonesia, ekspedisi ini turut memperlihatkan dukungan ekosistem yang kredibel dan terpercaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 11.88 AM.

Sahabat Budaya, Pangdam 13 Merdeka Mejen TNI Mirsa Agus SIP menghadiri upacara pembukaan karya bakti skala besar tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kegiatan mengusung tema bakti TNI AD untuk rakyat dalam rakyat dalam rangka menguatkan ketahanan wilayah di Kepulauan Talaut dan Sangihe. Sebagai wujud nyata sinergi TNI Angkatan Darat bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan. Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Pak Julius Silvianus Komali selaku Inspektur Upacara. Turut hadir unsur Forkopimda, pejabat Kodam 13 Merdeka, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan dosen juga mahasiswa Universitas Samratulangi yang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan karya bakti. Dalam amanatnya Pak Gubernur Sulut menegaskan kalau karya bakti skala besar tahun ini itu bukti nyata kepedulian TNI Angkatan Darat untuk bantu pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar Indonesia. Menurutnya sinergi antar pemerintah, TNI, perguruan tinggi, dan masyarakat ini modal utama untuk jawab berbagai tantangan pembangunan khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang punya posisi strategis sebagai beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Gubernur juga beri apresiasi untuk keterlibatan Universitas Samratulangi yang mengikutsertakan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ini, di mana kolaborasi lintas sektor ini tuh dinilai jadi kekuatan besar untuk menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bangun semangat pengabdian kepada masyarakat. Melalui karya bakti skala besar tahun 2026, berbagai sasaran fisik akan dikerjakan, diantaranya pembangunan jembatan, sumur bor, rehabilitasi rumah ibadah dan sekolah, pembangunan MCK, perbaikan rumah pompa, pembangunan jalan produksi, rehabilitasi rumah dinas tenaga kesehatan, sampai pembangunan pembangkit listrik mikrohidro. Selain itu, kegiatan juga menghadirkan berbagai inovasi seperti pemanfaatan sabut kelapa dan pengembangan genteng komposit yang lebih ringan, kuat, dan ramah lingkungan.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Race Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Thank you.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat terpercaya.

Mana dulu suara budaya kawan doang masih informasi di pagi ini ya. Mengutip informasi dari unggahan resmi BRMP Sulawesi Utara, tim dari balai ini ya, dari balai BRMP sudah melaksanakan pendampingan dan pengawalan dalam kegiatan verifikasi dan validasi calon petani, calon lahan atau verval CPCL. Agenda ini bagian dari pelaksanaan program pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menyasar wilayah Kabupaten Bulamongondo dan Kota Mobagu pada Selasa 14 Juli 2026. Berdasarkan publikasi resmi, kegiatan pendampingan ini dipimpin langsung oleh Sunarti Datundugon bersama tim BRPM Sulawesi Utara dan disambut oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian Kota Kota Mobagu, Robi R. Damopoli. Proses verval ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan CPCL yang masuk telah sesuai dengan kondisi real di lapangan sehingga pelaksanaan program PITER dapat berjalan tepat sasaran. Masih dilansir dari unggahan resmi BRPM Sulawesi Utara, tim teknis melakukan verifikasi lapangan secara langsung pada beberapa kelompok tani penerima manfaat yaitu kelompok tani Ilomot di Desa Pangian Barat, kelompok tani Harapan di Desa Popo, kelompok tani Sukses Bersama di Desa Upai, kelompok tani Ipodong di Desa Bungko, kelompok PUTW di Kelurahan Poyowa Besar. Dan proses pendampingan di lapangan diawali dengan meninjau

di tanah Blamomondo. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamomondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Masih tolong hadirkan informasi pagi ini untuk Nyirman Pagi Sahabat Budaya. Saat ini pukul 7:59 waktu Indonesia Tengah. Tolong masuk dulu kembali di pas jam 8 dan masih akan menemani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara sebentar sampai jam 9 dengan informasi. Tetap dengan tolong terus di Perempat Suara Budaya Kawanuang.

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah